0: digital.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
7: Pagi ini.

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas, semoga segala tugas-tugas yang kita laksanakan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Dan pendengar, seperti biasa di Halo RRI, kami undang Anda untuk menyampaikan laporan Anda. Mungkin ada opini, pendapat Anda, pandangan Anda mengenai hal-hal yang terjadi sekitar kita ya. Baik itu tentang pelayanan publik, fasilitas publik, sarana, prasarana, atau apapun ya. Dapat Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun melalui line telepon kami di 0813-54-94-419. Untuk Anda yang sedang mobile atau sedang berkendara ya, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada ya, demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Untuk mama-mama yang sedang berjualan juga kami ucapkan semangat. Semoga dagangannya hari ini laris manis Tanjung Kipul. Baik, mendengar tadi dibuka oleh Pak Cenogei dengan Tak Tinggal di Papua. Sambil menunggu atensi dari Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Tulus Kelana spesial untuk Anda.

0: Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Mengikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kami masih mengundang Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, mungkin ada masukan-masukan atau pandangan dari Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik atau hal-hal apapun yang ada di sekitar kita ya, khususnya di Nabire. Silakan Anda dapat sampaikan melalui 0984220074 ataupun melalui line WhatsApp kami di 081354944419. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di hari ini. Selamat melaksanakan segala tugas-tugas ya yang harus Anda selesaikan di hari ini. Semangat pokoknya, jangan sampai kendor. Yang sudah santap pagi ya, semoga stamina Anda tetap terjaga ya. Makanlah makanan-makanan yang rendah lemak di pagi hari, tapi dengan gizi yang seimbang tentunya, agar metabolisme kita juga baik di hari ini. Baik pendengar, sudah bergabung bersama kita ya. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Mama Lani di Kalibobo.
1: Mama Lani.
2: Iya, dengan Mbak siapa?
1: Dengan Mbak Mega, Suci. Dengan Mega.
2: Dengan Mbak Mega.
1: Iya,
2: Mama Lani serangnya serak-serak karena lagi batuk.
1: Oh, pantesan biasanya saya ingat ini Mama Lani. Di Kalibobo?
2: Iya.
1: Mama, bagaimana kabarnya? Iya, selain batuk apalagi ini yang ingin dikeluhkan?
2: Tadi malam tuh ada nyaris kebakaran rumah loh.
1: Ya ampun, di mana Mama?
2: Di kompleksnya Mama Lani, dekat sekali.
1: Ini nyaris berarti belum ini.
2: Bakar sampah.
1: Mm-mm.
2: Terus menjalar ya, sampahnya mungkin banyak, makanya menjalar apinya karena angin toh.
1: Iya.
2: Lalu cepat mobil pemadam kebakaran datang, jadi akhirnya bisa tertolong.
1: Oh begitu, iya. Itu kejadiannya di
2: Kalibobo sudah dua kali loh, di kebakaran.
1: Kalibobo, baik. Di perumahan iya. Ya Mama.
2: Di kompleks dekat PLN sana juga, PLN di Kalibobo. Ada yang bakar sampah terus menjalar sampai dekat dengan rumah dan mungkin dekat PLN kan. Saya kurang tahu berita pastinya, tapi ada kebakaran.
1: Oke. Berarti diawali dengan membakar sampah berarti ya, Maya?
2: Iya.
1: Lalu menjalar.
2: Sudah kemarau kurang lebih 1 bulan ya.
1: Betul, sudah hampir 1,5 bulan bahkan.
2: Iya, mungkin jadi harus ada himbauan dari pemerintah kepada masyarakat ya.
1: Iya.
2: Supaya musim kemarau ini jangan bakar-bakar sampah.
1: Iya.
2: Kemudian kompor, yang berhubungan dengan kompor-kompor ini juga harus diperhatikan. Terutama mama yang menjual di pasar itu, mama, tolong sebelum pergi ke pasar, pastikan bahwa di rumah aman dengan masalah api. Mungkin kelompor kah, mungkin tungku kayu kah, itu tolong dipadamkan sampai betul-betul padam, baru mama tinggalkan rumah.
1: Iya,
2: kemudian jangan percayakan anak-anak untuk masak sendiri di rumah karena itu bahaya sekali.
1: Iya, betul.
2: Jadi ini hanya Mama Lani himbau untuk mama-mama yang ada di pasar, karena Mama Lani yakin bahwa di pasar mama-mama yang jual ada yang pegang HP dan ikuti RRI itu.
1: Iya.
2: Ya, jadi Mbak Mega mungkin ada himbauan dari RRI kepada masyarakat, terutama karena di kampung-kampung juga tuh kering juga katanya. Kemarin saya telepon ke Arwi itu kering sekali di sana juga. Jadi mereka lagi persiapan lahan untuk nanti musim hujan tanam. Tapi saya bilang jangan sampai bakar-bakar karena nanti masalahnya itu bisa merembes ke hutan semua terbakar itu.
1: Betul.
2: Iya. Kemudian ada yang airnya sudah kering juga. Syukur di Mama Lani sini ada 3 sumur, di kos 2, di Mama Lani 1. Masih ada airnya.
1: Iya. Kalau yang tidak ada stok seperti itu pasti kesulitan sekali ya dengan kondisi yang seperti ini ya Mama Lani.
2: Iya, sampai Mama Lani dengar tuh kalau Mama Lani punya mantan yang penghuni kos yang sudah pindah juga cari kos yang baru tuh katanya sudah gunakan air galon untuk mandi 1 minggu. Gitu.
1: Iya,
2: jadi mungkin Mbak Mega ada himbauan untuk masyarakat supaya hati-hati dalam apa namanya beraktivitas ya berhubungan dengan api supaya jangan sampai ada korban gitu. Walaupun mungkin nyawa selamat, tapi harta benda pasti korban.
1: Iya, betul sekali.
2: Iya.
1: Iya, Mama.
2: Mungkin itu saja Mbak Mega.
1: Iya, terima kasih
2: waktunya. Selamat beraktivitas, sukses selalu.
1: Terima kasih kembali Mama Lani atas informasi dan saran Anda ya, sangat baik sekali. Betul kata Mama Lani tadi ya, perlunya himbauan kepada masyarakat soal kebakaran ini karena memang kemarau yang sudah panjang ini ya, 1,5 bulan terakhir sudah tidak turun hujan, jadi potensi untuk kebakaran ini akan meningkat pendengar. Jadi seperti kata Mama Lani tadi, berhati-hati apabila keluar rumah, perhatikan kompor sudah dimatikan belum, lalu tungku Anda sudah padam belum apinya ya. Jangan sampai karena kecerobohan kita itu akhirnya membuat kita sendiri rugi. Baik pendengar, ada yang masuk kembali ya. Baik, saya angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi menjelang momen lagi siangnya.
1: Iya, menjelang siang ini. Dengan siapa di mana?
3: Oke, Pak Manyote ini di PKM Kota Lama.
1: Iya, Pak Manyote ini, apa kabar?
3: Oh, luar biasa. Baik. Pelayanan tetap berjalan ya, dalam sukses. Kami di Puskesmas Kota Lama, pelayanan berjalan untuk melayani masyarakat.
1: Luar biasa, semangat selalu dalam melayani masyarakat ya, Paman Yoteni.
3: Terima kasih.
1: Ya baik, silakan, ada yang ingin disampaikan mungkin.
3: Oke, ini tunggunya apa, lalu lintas antara Kalibungo dan Kota Lama ini, aduh, ini harus hati-hati sekali. Bapak-bapak polisi dorang, tolong jangan sampai tiba-tiba ada kecelakaan baru nanti hitam berdiri untuk telelah segala macam. Soal kesehatan dan kepolisian itu harus saling sinergi, kerjasama terkait dengan aktivitas apa lalu lintas dan kondisi masyarakat Kalibubu dan Kota Lama dan seluruhnya yang selalu aktivitasnya sangat ramai.
1: Iya.
3: Ya, harus kita pantau kiri kanan sana sini dan atas bawah dan seluruhnya. Oke. Tentang kesehatan.
1: Iya, bagaimana
3: tadi,
1: itu?
3: Terkait dengan yang tadi Mama Lani sampaikan HIV, nah, itu penting sekali.
1: Betul betul.
3: Teman-teman di puskesmas harus apa? Bagian promosi kesehatan tuh sudah harus banyak menyampaikan untuk semua masyarakat supaya mereka bisa mengerti, mewaspadai, kemudian bisa melihat tentang keadaan yang terjadi di Kabupaten Nabire, terlebih khusus ya kita yang ada di kabupaten begitu. Penting sekali, apalagi di kampung-kampung.
1: Iya betul.
3: Terus di pedalaman, teman-teman apa promosi kesehatan, teman-teman puskesmas yang ada di sana, mereka sudah harus bisa menyampaikan ini penyakit-penyakit ini. Jadi bukan hanya kita datang apel terus kita apa, tidak, tapi kita sudah harus menyampaikan kepada masyarakat ini bahaya-bahaya tentang ini, bukan HIV saja tapi tentang TB paru,
1: iya, betul,
3: malaria, kemudian ya, terlebih khusus juga untuk orang-orang tua orang apa ini, asam urat, gula, kolesterol, kita sudah harus itu. Fungsinya kita di puskesmas sudah harus bisa menyampaikan.
1: Iya.
3: Begitu.
1: Betul sekali.
3: Jadi kita tidak bisa diam-diam saja, tapi kita harus, bukan hanya kita datang, absen, kemudian pelayanan, terus tidak, tapi kita harus buang suara ke masyarakat ketika mereka datang,
1: iya,
3: duduk, terus kita langsung sampaikan.
1: Betul.
3: Mungkin begitu.
1: Salah satu fungsinya.
3: Dengan,
1: iya.
3: Iya. Saya iya. sepakat juga dengan itu. Uh-huh. Mama Lani tadi.
1: Iya.
3: Mama Lani orangnya senior dia. Uh-huh. Sudah apa namanya, sudah bekerja bertahun-tahun dan dia sudah tahu. Nah, terus kita yang junior-junior ini juga harus harus membawahi apa yang dia sudah sampaikan untuk seorang sebagai pendidik.
1: Iya.
3: Gitu, kak.
1: Iya, betul.
3: Ya.
1: Baik. Nah,
3: kemudian untuk semua masyarakat Nabire dan sekitarnya, puskesmas terdekat atau pustu terdekat itu sakit sedikit, mari datang.
1: Iya, betul.
3: Datang supaya kita bawa darah lengkap, apa segala macam. Sudah. Terus salah satu yang menjadi ini, teman-teman kesehatan yang di lab, para dokter, ketika ada pelayanan, ada yang mau datang untuk minta dirawat, itu tidak boleh kita tolak, karena itu perintah kementerian. Menteri dan Pak Presiden sudah bilang, jangan lihat dari kartu berobat kah, apakah, tangani dulu nyawa manusia, baru nanti kartu-kartu kah, apakah itu dari belakang, sampai ke rumah sakit pun mungkin begitu.
1: Iya.
3: Oke,
1: terima kasih. Iya, terima kasih sekali
3: semangat.
1: Lagi.
3: Tetap semangat, Rina tetap jaya di udara.
1: Terima kasih banyak, Paman Yoteni. Dan semoga sukses selalu, Paman, ya. Terima kasih juga sudah mengedukasi kami mengenai kesehatan. Ya, memang betul tugas para tenaga medis bukan hanya untuk melayani, tapi juga mengedukasi masyarakat. Baik, kita bergabung kembali. Ini ada Mama Lani, sepertinya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Mbak Mega, kembali
1: iya.
2: lagi Mama Lani.
1: Iya, Mama Lani, silahkan.
2: Ini mau garis bawahi apa tadi disampaikan oleh Paman Yoteni.
1: Betul, iya, silahkan.
2: Adik ngantri, terima kasih ya. Tapi jangan terlalu dipanjang, nanti bisa jatuh.
1: Aduh, jangan terlalu tinggi diangkatnya, nanti jatuh ya Mama.
2: Iya, jadi yang Mama Lani mau sampaikan itu ke pemerintah, khusus dan kesehatan kabupatennya.
1: Iya.
2: Kalau bisa, setiap puskesmas ada pegawai yang punya kompetensi, ada perawat atau mungkin bidan atau tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan atau dokter yang punya kompetensi di bidang-bidang tertentu, artinya di bidang mereka masing-masing, itu digunakan sekali seminggu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi kayaknya bukan hanya waktu datang kunjungan rumah ke rumah atau pada saat melakukan pelayanan, tetapi kalau boleh setiap minggu bergantian puskesmas, misalnya Kota Lama. Yeah. Oke, minggu ini perawat ini dapat tugas menyampaikan apa tentang malaria atau tentang TB paru atau tentang kesehatan lingkungan atau tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi manfaatkan mereka yang ada di puskesmas untuk menyampaikan ilmu mereka ke masyarakat. Jadi tolong ada ruang juga di RRI untuk tenaga kesehatan.
1: Oke.
2: Jadi seminggu sekali atau sebulan sekali atau dua minggu sekali tampil informasi kesehatan kepada masyarakat. Karena di kampung-kampung itu banyak sekali masyarakat yang gunakan radio untuk mengikuti perkembangan yang ada di kota masalah kesehatan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau boleh seperti itu. Jadi mari mereka yang punya potensi-potensi yang ada di puskesmas itu digunakan, mungkin bergilir nanti kali Bobo, Kota Lama, Karangtumaritis, Bumundarejo dan sebagainya, supaya ilmu yang mereka dapat selama ini tidak hanya sebatas mereka melayani di puskesmas saja, tetapi mereka bisa rajin untuk buka ini ilmu untuk perkembangan-perkembangan terjadi yang sekarang ini.
1: Yeah.
2: Nah, seperti musim kering begini, penyakit apa yang muncul, seharusnya ada informasi kepada masyarakat.
1: Iya.
2: Seperti itu. Jadi mungkin pemerintah tolong ya, khusus dinas kesehatan, pakai sistem ini untuk membagikan informasi kepada masyarakat, supaya masyarakat banyak yang jauh yang tidak mungkin kalian jangkau itu, mereka bisa mengikuti lewat radio. Jadi lebih spesifik, jadi dengan bahasa sederhana, perawat atau bidan atau dokter atau tenaga yang lain menyampaikan apa namanya pesan kesehatan kepada masyarakat ini. Ya, mungkin itu saja Mama Lani sampaikan. Banyak, tapi waktunya dan mungkin ada yang antri.
1: Tidak apa-apa Mama Lani. Boleh panjang waktunya.
2: Terima kasih kembali.
1: Selamat beraktivitas. Terima kasih kembali Mama Lani. Selamat beraktivitas juga untuk Mama Lani dan Paman Yoteni tadi ya yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih sudah memberikan pandangan Anda ya, pendapat Anda mengenai hal-hal yang sudah terjadi di Nabire, khususnya ini. Yang pertama tadi Mama Lani menggarisbawahi soal ini ya, kebakaran yang nyaris terjadi ini di komplek seputaran rumah beliau ya. Dan tentunya memang perlu himbauan kepada masyarakat, karena memang sudah satu bulan terakhir ini kemarau, jadi ya perlunya himbauan ya untuk masyarakat lebih waspada tentunya. Dan juga tadi Paman Yoteni berharap masalah lalu lintas ya di Kota Lama dan Kalibobo ini pihak-pihak terkait dapat memantaunya dengan lebih baik, begitu, karena memang di seputaran itu ramai sekali. Baik, saya angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Ini kayaknya saya dengan Mama Lani yang dari
1: siapa nih? Iya betul ini. Baik, tapi tidak apa-apa.
3: Bicara tentang kesehatan.
1: Iya betul, ini adalah masalah yang sangat ini ya. Dan jadinya pendengar juga dapat informasi dan dapat edukasi melalui hal ini. Ya. Boleh silakan, Pak Menyuteni ini ada yang ingin ditambahkan.
3: Di setiap puskesmas itu ada promosi kesehatan. Di situ mereka bisa menginformasikan tentang hal kesehatan kepada masyarakat. Setiap pelayanan tetap harus ada informasi ke masyarakat. Terus di situ juga ada namanya lintas sektoral. Lintas sektoral itu di situ kepala puskesmas, di situ ada di terkait apa dari dinas kesehatan bisa diundang. Dari bidang pelayanan kesehatan untuk menyampaikan hal-hal tentang kesehatan ini. Apalagi kita Nabire ini juga urutan pertama tentang ini, HIV dengan TB paru ini sangat penting sekali. Apalagi kita Nabire ini sudah posisi kita pelayanan dari luar Nabire, dari pedalaman, dari semua, pokoknya bukan hanya dari pedalaman, saya dari Serui, dari Wondama, dari semua ada di kita di Nabire. Jadi otomatis kita harus menyampaikan tentang pelayanan kesehatan, mengedukasi kepada masyarakat.
1: Betul.
3: Jadi dari promosi kesehatan itu penting sekali untuk menyampaikan, apalagi kalau macam contoh kakak dorang undang kami petugas kesehatan dari puskesmas atau dari dinas kesehatan, dari promosi kesehatan dengan dari Yankes pelayanan kesehatan, saya kita ya, menyampaikan kepada masyarakat. Jadi intinya kedepannya kita punya pelayanan lebih mendekat kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa mengerti kita dengan dat pun terasa malu-malu ataupun tak boleh ini, apalagi pasien-pasien yang mereka sudah tahu dorang punya sakitan, kemudian mereka malu, mereka tidak boleh gitu kasih datang, supaya mau sehat ya sehat. Ikuti program apa yang dikasih oleh petugas kesehatan dengan dokter yang memberikan pengobatan kepada pasien tersebut. Demikian kata. Intinya edukasi kepada masyarakat itu harus penting.
1: Betul.
3: Dari Nabire menjadi salah satu wadah untuk kami bisa menyampaikan. Jadi teman-teman di puskesmas dengan senior-senior seperti tadi Mama Lani itu bagus sekali. Mereka senior-senior yang bisa bisa itu merambat ke ibu-ibu hamil, ibu-ibu apa yang lain dan segala macam. Demikian, Kakak.
1: Baik, terima
3: selamat
1: kasih.
3: Selamat pagi
1: juga untuk Paman Yoteni. Selamat bertugas ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mama Lani dan Paman Yoteni telah memberikan edukasi dan sosialisasi juga ya. Dan tentunya saran yang tadi disampaikan oleh Mama Lani dan Paman Yoteni ini akan menjadi bahan diskusi bagi kami ya di RRI sendiri, bagaimana agar RRI dapat menjadi wadah salah satunya untuk mengedukasi masyarakat ya tentang kesehatan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan pendengar, kami lanjutkan dalam Halo RRI ya. Jadi nanti untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami masih buka line telepon untuk Anda. Tapi sebelumnya, pesan-pesan berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, malah dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
7: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
8: Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
7: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
10: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
11: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
12: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
13: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
14: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan pendengar tadi sudah bergabung bersama kita ya, Mama Lani dan Paman Yoteni. Oh baik, kali ini Mama Lani kembali bergabung ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo Mama Lani.
1: Iya, Mbak Mega.
0: Iya Mama, silakan. Mama
1: Lani mau titip pesan moral.
0: Boleh, boleh, silakan Mama.
1: Buat kesehatan ya, buat masalah kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul.
1: Mungkin menurut Mbak Mega, kira-kira apa perbedaannya mencegah dan mengobati?
0: Mencegah itu dia belum terjadi, mengobati itu sudah terjadi. Jadi lebih baik ya, dicegah betul. Dulu daripada kita...
1: Kemudian mencegah itu kan murah biayanya.
0: Betul, betul.
1: Paling butuh transport untuk ke puskesmas, ke posyandu, ke rumah sakit, untuk pemeriksaan berkala ya, kesehatan.
0: Iya.
1: Tapi kalau mengobati, biayanya mahal. Belum tentu obatnya tersedia di puskesmas dan di rumah sakit. Pasti beli resep di luar.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi itu. Jadi kalau mencegah dan mengobati ini, lebih baik mencegah itu ya, berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Ya, jadi ke posyandu atau ke posbindu, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, penggunaan kelambu. Jangan kelambu digunakan untuk pagar tanaman atau pagar anak ayam.
0: Iya. Digunakan sebagai
1: kelambu
0: nama mestinya.
1: Kelambu untuk digunakan oleh manusia supaya tidak kena malaria.
0: Betul, betul.
1: Tapi ini kebanyakan yang Mama Lani lihat, baik di kampung sampai di kota sini, Mama Lani lihat digunakan untuk pagar tanaman. Terus pagar anak ayam. Seperti itu. Kemudian jangan miras, jangan merokok. Kalau miras itu kan pasti kecelakaan.
0: Iya.
1: Kemudian merusak organ tubuh yang di dalam tubuh manusia ini. Jadi banyak hal kalau berperilaku bersih dan sehat itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi masyarakat lebih baik gunakan prinsip, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Yes.
1: Kalau mencegah, apa yang kita kerjakan? Ya, rajin datang ke posyandu yang punya bayi balita, ibu hamil, lansia, terus ke posbindu juga. Bagi masyarakat yang harus datang ke posbindu. Jadi seperti itu. Jadi ya kita berharap orang puskesmas, walaupun itu jalurnya mungkin dinas kesehatan, keluar dari dinas kesehatan ke RRI, tapi kalau boleh manfaatkan orang puskesmas, karena mereka yang lebih banyak hari-hari dengan masyarakat.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi mereka lebih tahu. Walaupun di dinas ya ada perawat, ada bidan, ada apa, tapi kalau boleh saya berharap orang puskesmas yang berbicara di RRI.
0: Iya.
1: Karena mereka lebih banyak makan asam garamnya di tengah masyarakat. Mungkin itu Mbak Mega.
0: Oke, iya Mama Lani. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih banyak Mama Lani atas edukasi yang telah diberikan kepada kami. Ya, betul sekali, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu tadi pesan dari Mama Lani, dan saya juga ingin menambahkan, tadi di awal Mama Lani sudah menghimbau, ya, meminta untuk himbauan ya. Masalah kemarau ini yang berpotensi akhirnya itu menjadi kebakaran. Oke, baik. Sepertinya ini Paman Yoteni ingin menambahkan juga ya. Oke lah, kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi.
2: Ini kayaknya saya di Mama Lani yang pegang kendali, Kak.
0: Tidak apa-apa, itu bagus sekali. Edukasi pagi ya, ini sangat bermanfaat ya, untuk mendengar pastinya. Silakan Paman Yoteni yang ingin ditambahkan.
2: Iya. Saya sepakat dengan Mama Lani tadi terkait dengan pelayanan kesehatannya, khusus kami yang di puskesmas. Ini penting sekali.
0: Iya.
2: Jadi ketika kita mengedukasikan apa yang harus kita layani ke masyarakat, itu masyarakat sudah bisa mengerti. Jadi tadi saya sudah sampaikan tuh di situ di bagian puskesmas itu ada bagian yang namanya promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu dia penting sekali untuk dia harus setiap kali ada pelayanan, dia harus tetap berdiri di depan, dia harus sampaikan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya datang, daftar di loket, kemudian dokter layani, terus kasih obat, tidak. Tapi harus promosi kesehatan itu dia harus berbicara, kita sampaikan ini salah di sini, ini benar di sini, ini harus kamu jauhi, ini harus begini dan segalanya.
0: Betul.
2: Itu yang saya selama saya di Puskesmas Kalibubo, saya sampaikan kepada masyarakat Kalibubo dan sekitarnya, apalagi terkait dengan lintas sektoral. Lintas sektoral itu penting untuk kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan sekitarnya. Ya, jadi bukan berarti kita harus apa pelayanannya sekitar lingkungannya kita tidak. Tapi kita punya fungsi untuk melayani. Dan itu perintah perintah Presiden, perintah Kementerian Kesehatan.
0: Iya.
2: Jadi kita harus lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin begitu.
0: Iya.
2: Jadi intinya Dinas Kesehatan, RSUD Nabire dan klinik-klinik kita sudah harus saling kerjasama. Jadi ketika pasien mungkin obat ini tidak ada, terus kita ada rujukan-rujukan, mungkin ke sini kita harus saling kerjasama supaya masyarakat dan pasien-pasien yang kita akan layani mereka tidak rasa jenuh, tidak rasa terganggu atau tidak rasa apa bahwa dan tidak mengeluh bahwa ada pelayanan yang baik dari Kabupaten Nabire tentang pelayanan kesehatan. Mungkin begitu.
0: Baik.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Tetap semangat.
0: Ya, semangat juga untuk Pak Monyo Teni ya dalam melaksanakan tugas dan amanah pagi ini. Baik. Ya, baik, terima kasih. Mama Lani dan Pak Monyo Teni ya. Seru sekali obrolan kita pagi ini pendengar di Halo RRI bersama Mama Lani dan Pak Monyo Teni khususnya dari sisi kesehatan ya. Betul sekali, saya setuju dengan saran dari Mama Lani dan Pak Monyo Teni tadi bahwa edukasi kepada masyarakat adalah salah satu fungsinya dari tenaga medis ya. Jadi tidak hanya sebagai pelayan publik tetapi juga mengedukasi publik, memberikan sosialisasi mengenai penyakit dan pencegahannya yang pasti ya. Dan tentunya seperti yang tadi telah saya bilang juga sebelumnya bahwa saran-saran ini akan menjadi bahan diskusi kami ya, bagaimana agar RRI juga menjadi wadah untuk rekan-rekan dari medis khususnya puskesmas yang sangat sangat ini ya di bidang kesehatan ini pastinya sangat dekat dengan masyarakat yang tahu apa hal-hal yang terjadi di masyarakat, penyakit-penyakit yang sedang marak di masyarakat, dan itu akan menjadi bahan diskusi kami bagaimana agar edukasi dari puskesmas-puskesmas dapat kita lakukan di RRI. Sekali lagi terima kasih untuk Mama Lani dan Pak Monyo Teni atas segala saran, pendapat Anda, pandangan Anda di pagi hari ini, dan itu sangat bermanfaat tentunya bagi kami. Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita dengarkan Indonesia Raya berikut ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan Halo RRI akan kembali hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Ya, selamat beraktivitas di pagi ini. Semangat selalu pokoknya, jangan sampai kendor semangatnya. Dan untuk yang berkendara juga kami ucapkan hati-hati, selamat berkendara. Semoga selamat sampai tujuan dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Dan terima kasih untuk Mama Lani dan Paman Yoteni tadi yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi.
1: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
3: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

right here. VD, drop your voice, come on.

0: dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Wis Becker, Lepas Kau Pergi. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 10.31 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas untuk Anda, semangat ya dalam beraktivitas. Semoga segala apa yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Baik, pendengar, sekali lagi kami himbau kepada Anda ya, karena ini memasuki musim kemarau yang sudah sebulan terakhir. Jadi kami himbau kepada Anda untuk meningkatkan kewaspadaan tentunya ya, khususnya terhadap potensi kebakaran rumah, lahan maupun hutan ya, karena kondisi cuaca yang panas, kelembapan udara yang rendah dan angin yang lebih kencang tentunya dapat menyebabkan api mudah menyebar apabila terjadi kelalaian. Jadi ayo sama-sama kita lakukan langkah pencegahan dengan tidak membakar sampah atau lahan, memastikan kompor dan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, dan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan ya. Simpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman tentunya, dan awasi anak-anak Anda, anak-anak kita agar tidak bermain api. Dan pendengar, apabila Anda melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau aparat setempat agar penanganannya ini dapat dilakukan secepat mungkin. Nah, kewaspadaan dan kepedulian kita bersama tentunya menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan nyawa ya, harta benda dan lingkungan kita. Ya, musim kemarau bukan alasan kita untuk lengah, jadi mari kita jaga Nabire ini khususnya untuk sama-sama tetap aman dan selamat dari bahaya kebakaran. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi hingga pukul 11 nanti. Kali ini ada Freshly Niki Julu, Tamang Pung Kisah, spesial untuk Anda.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
7: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
6: Inner beauty.
8: Itu sih kecantikan dari dalam.
6: Cakra.
9: Tenaga dalam.
6: Kalau nepotisme.
10: Kekuatan orang dalam.
11: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sekali lagi kami himbau untuk Anda ya, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah, lahan maupun hutan ya. Jadi mari bersama-sama kita lakukan langkah pencegahan dengan tidak membakar sampah atau lahan, lalu juga memastikan kompor dan instalasi listrik Anda ini dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan ya. Simpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman dan awasi anak-anak Anda agar tidak bermain api. Dan pendengar, apabila Anda melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau aparat setempat agar penanganannya dapat dilakukan secepat mungkin. Kewaspadaan dan kepedulian kita bersama menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kebakaran yang tentunya dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang untuk Anda ya, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan

Ya, pendengar di mana saja berada, beberapa lagu pop daerah berbagai penyanyi menambah suasana hiburan ke ruang dengar kita semua. Ya, di siang hari ini cuacanya cerah, aktivitas siang kami yakin berjalan baik, lancar ya. Yang sedang bekerja di luar rumah juga untuk selalu utamakan keselamatan. Yang banyak aktivitasnya menggunakan kendaraan ya, termasuk ketika cuacanya sedang panas, sesekali istirahat untuk mengonsumsi air putih. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan yang menemani Anda pendengar hingga petang nanti pukul 18 di hari ini, Senin, tanggalnya 27 ya. Sehat selalu yang saat ini sedang dirawat karena sakit, juga semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, kami punya sejumlah informasi di musik dan informasi nanti hingga pukul 12, acara musik tradisional dan budaya. Dilanjutkan dinamika olahraga, kemudian pro dangdut hingga pukul 15 ya. Musik dan informasi pukul 16, berita daerah sore, disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan. Dilanjutkan musik dan informasi hingga jelang tarhim dan azan maghrib. Ya, ada informasi menarik termasuk cuaca ya pendengar, akan kami sampaikan. Kita jeda dulu dengan sejumlah tembang berikut ini.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, 1-2 lagu termasuk Rutsana Ya Andai Kau Datang. Ya, menemani Anda pendengar masih beberapa lagu lainnya masih akan kami putarkan. Ya, tetapi ada satu informasi berikut ini terkait perakiran cuaca untuk Kota Nabire dan sekitarnya di hari ini. Siang hari cerah berawan, malam hari nanti cuaca berpotensi cerah berawan. Sama dengan dini hari, cuaca berpotensi cerah berawan. Sementara untuk temperatur atau suhu, yaitu 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan, 56 hingga 94%. Arah angin dari tenggara ke barat laut, kecepatannya 5 hingga 25 km per jam. Ya. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih antara 0,2 hingga 1,2 meter. Untuk pasang air laut 1,7 meter pukul 19 lebih 36 menit malam ya. Sedangkan air surut laut 0,3 meter pukul 11 lebih 46 menit siang ini. Ya, informasi perakiran cuaca Kota Nabire dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Ya. Ya, pendengar, informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, satu lagu dari Peter Pan di balik awan. Sebelumnya ada Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Tipex dengan lagunya Angan. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mematangkan persiapan Festival Budaya Lembah Baliem tahun ini yang ke-34, ya, dengan memperkuat koordinasi panitia. Ya. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Naftali F. Rumbiak, kemarin di Wamena hari Sabtu, mengatakan pertemuan tersebut memperkuat semua seksi yang nantinya terlibat dalam Festival Budaya Lembah Baliem. Ya. Menurutnya dalam penjelasan di pertemuan tersebut atau koordinasi tersebut, semua seksi yang masuk, panitia, dapat mengikutinya dengan baik, termasuk tupoksi yang harus dikerjakan pada saat festival berlangsung. Ya. Kapan itu, pendengar? Ya, jadi dari warga masyarakat di Kampung Walesi, mereka akan mulai bergerak mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan pada saat H-7. H-7 itu hari Jumat 31 Juli. Ya. Festival Budaya Lembah Baliem dijadwalkan akan berlangsung tanggal 7 dan 8 Agustus 2026 di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Ada yang pernah nonton? Ya, jadi banyak wisatawan, ya, termasuk yang dari luar negeri, kemungkinan akan mengabadikan momentum tersebut. Ya, informasi lain, pendengar, untuk bulan Agustus, ya, jadwal kapal, ya, Pelni, masih ada 2 kapal informasi atau jadwal sementara yang di rilis oleh PT Pelni Cabang Nabire. Ya, untuk kapal Cermai nanti hari Minggu tanggal 2 Agustus dijadwalkan tiba di Pelabuhan Nabire pukul 11 malam dari Sorong, ya. Kemudian berangkat ke Pelabuhan Serui dan Jayapura. Kembali dari Jayapura dan Serui itu hari Rabu, tanggal 5 Juli. Kemudian melanjutkan berlayar ke Pelabuhan Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Ya. Jadwal kapal Cermai ini sampai, ya, ini rencana Cermai juga akan naik dok, ya. Jadi dia masih terakhir ke Nabire itu hari Senin tanggal 17 Agustus dari Sorong, kemudian ke Serui dan Jayapura. Kembali lagi Kamis tanggal 20 Juli dari Jayapura dan Serui, tiba di Pelabuhan Nabire direncanakan pukul 3 pagi. Terakhir di bulan 7 ini, bulan Agustus, ya, pendengar. Setelah itu dia naik dok. Ya. Kalau Dobon Solo nanti masuk rencana bulan Agustus, itu dari Manokwari, ya, jam 3 subuh hari Senin tanggal 10 Agustus. Kemudian ke Biak, Jayapura, kembali dari Jayapura dan Biak hari Kamis 13 Agustus. Ya.
sekitar pukul 3 sore. Kemudian ke Manokwari, Sorong, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Nanti lengkapnya Anda bisa tanyakan ke Pelni Nabire ya. Ya, untuk yang akan berangkat dengan Dobon Solo, karena Dobon Solo hari Minggu ya, dini hari dia tiba di Nabire dan berlayar ke Biak dan Serui. Rencana tiba dari Biak nanti hari Selasa ya, sore ya, kalau tidak terlambat. Selasa tanggal 28, besok sore. Ya, tujuan Manokwari, Sorong, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Demikian sedikit informasi pendengar. Selanjutnya kita nantikan pukul 12 saatnya acara musik tradisional dan budaya. Kurang lebih 14 menit ke depan.

Ya, satu lagu dari Trio Ambisi judulnya Waido Legari. Ya, selamat menikmati hidangan makan siang yang saat ini sedang istirahat untuk menyempatkan waktu makan siang. Apalagi kalau anak-anaknya sudah pulang sekolah. Ya. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Pendengar, kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari, ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Ya, silakan. Lai dengan monitor di mana nih?
1: Dari RRI digital.
0: Sudah ini ya, sudah
1: iya.
0: Sudah normal ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Umur dari cerita putar-putar itu. Di dunia Gokon Dohot Jogu.
0: Ya?
1: Gokon Dohot Jogu.
0: Penyanyinya?
1: Jadi Rita Butar-Butar.
0: Rita Butar-Butar. Judulnya
1: Gokon Dohot Jogu.
0: Artinya apa itu?
1: Undangan dan panggilan.
0: Undangan
1: dan panggilan.
0: Dan panggilan. Undangan apa itu?
1: Undangan jadi pernikahan.
0: Oh. Bisa pernikahan. Bisa yang lain. Dohot.
1: Iya.
0: Dohot Jogu. Oke, siap.
1: Ya, mencari salamnya yang pertama buat Lai dan Lai yang bertugas, dan buat Lai Arif kayak sana dulu yang bertugas. Nah, untuk sampai cintas terus buat Diren, Manop, ada Amo, ada Mindaen, Nana Sita, Bagi Medi, ada Mama Sita, Mama Rum Rawer, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Puta Kamoro, Mama Reza Mudi, dan buat semuanya saja lah yang mendengarkan di mana.
0: Iya.
1: Gimana? Ada timu lagunya?
0: Ini lagunya pakai gulang tidak?
1: Hah?
0: Mau pakai gula?
1: Iya, pakai gula.
0: Ya, lagunya ada.
1: Ya, oke, lagunya ditunggu buat Arif ngapain juga sampai
0: ini. Ya, terima kasih. Horesley dari Luhut di Tapanuli. Ya, halo.
2: Mati itu paling.
0: Halo.
2: Selamat siang. Musik tradisional dan budaya Kak Hari.
0: Apa yang mati tadi?
2: Itu saya suruh nyalakan radionya malah dikasih mati.
0: Kirain Tumo yang mati.
2: Itu kakak bagus itu bagaimana dia?
0: Tumo itu kalau gak dicokot gak mati.
2: Beda itu lagi Kak Hari.
0: Silakan.
2: Nah, aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberi rezeki Kak Hari. Kak Hari, sebelum lanjut aku ngedenger lagu dari Papua ini.
0: Apa?
2: Judulnya Lembah Sunyi.
0: Lembah Sunyi? Sebelah mana?
2: Di Jayapura sana.
0: Oh, Jayapura, ya.
2: Nah, di Karadiri tidak ada yang sunyi, semua
0: ada.
2: Rame.
0: Ada, itu di belakang itu sunyi.
2: Enggak, karena panas ini rame.
0: Iya.
2: Aku mau salam balik buat yang barusan lewat, Abang Ruhut. Terima kasih senggolannya, saya senggol balik. Yang ada di Banjarmasin, Abang Junaidi, Abang Jaka Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizky. Tak lupa juga buat Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Yang di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Ibu Rosi Supuri, Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arui, ucapannya juga selamat siang. Terus yang di Timika sana Putra Putri Komoro, di Jeriponate Bunda Alfa, di Jakarta Ataria, di Jogja sana ada Bapak Mansar Jerry. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, sama Rulan, Mbak Kiti, sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja Musik Kacang, ucapannya juga selamat siang. Di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulat, Mama Mori, Mama Ikram. Di Legari ada Mas Waro sama Mama Indahnya, sama Putra Tunggal, Mama Rendinya. Ucapannya juga selamat siang. Terus buat Isa Sambi, Putri Koridor masuk Marum Brawer Amo, Bapak dan Mama Koninsano, Mama dan Bapak Angel, ucapannya juga selamat siang, selamat berapa saja. Buat Senja, Pak De dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak dan Mama Teguh, terus buat Pak De Arema, Bung Akudiomi, Paman Yoteni, Diren, Putra Arema, tak lupa juga buat Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Intan, Bapak Mansar Mansur, Opami, Koma Fanglet, Putra Putri Bungin Titi, terus buat Putra Menau, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Ari, selamat bertugas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Tak lupa juga buat yang ada di Menado sana, buat Nona Vika, terus buat Bunda El, di Jambi ada Teh Jamila sama Teh Amel, terus buat Abang Nasron, terus buat Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga semua selamat siang.
0: Oke.
2: Buat Saharinya, terima kasih, jalan dikembalikan lagunya, ditunggu.
0: Iya, terima kasih kembali Mama Bagus di Karadiri 1. Lagunya Lembah Sunyi. Lembah Sunyi itu ada di Angkasa, Jayapura. Halo.
3: Halo, selamat siang, Bung Hari.
0: Selamat siang. Mama siapa ini?
3: Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
0: Iya, Mama Lani.
3: Suara parau nih.
0: Oh, masih di mana?
3: Ada di kota.
0: Oh, di kota. Saya di Bali.
3: Bali Nabire.
0: Silakan Mama, ya.
3: Iya, Mama Lani mau sapa yang pembuka itu sampai yang baru lewat. Yang baru lewat numpang absennya ya.
0: Iya. Iya.
3: Di siang hari ini selamat beristirahat, selamat makan siang. Dan selamat berapa saja.
0: Iya.
3: Lagunya itu karena ini panas terik, jadi lagunya itu lagu seperti di pantai-pantai begitu.
0: Oh, apa itu yang di
3: pantai? Wampasisir Wambarek.
0: Oke.
3: Ya, karena panas terik, jadi kalau lagunya lagu yang hot lagi, aduh, nah, nanti kesakit kepala.
0: Bentul.
3: Iya. Bung Hari tadi pagi, Bung Hari kalau masuk boleh itu.
0: Apa itu?
3: Nabire menyapa tadi.
0: Oh, begitu ya, ya. Oke. Saya besok pagi.
3: Iya. Oh iya. Iya, itu saja Bung Hari. Terima kasih. Iya. Selamat siang.
0: Kembali kasih, Mama. Mama Lani di Kalibubu. Wampasi Wam Barek Triambisi. Satu lagi kalau ada. Ini amok apa ini? Halo.
4: Halo, selamat siang. Ali yang ganteng.
0: Iya, ada.
4: Aku di depan Densiko. Masak. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Mama masak apa?
4: Oh, baru masak kukus singkong, keladi, bete.
0: Iya. Yeah.
4: Masak sayur.
0: Oke.
4: Okay. Ada Mama Lahir di Bakar.
0: Iya. Yeah.
4: Nih, lagunya tuh di ujung timur Nusantara.
0: Yo. Oke. Okay.
4: Yo. Nih, aku mau salam buat Lai. Yo, buat Bunda di Manado.
0: Lai, iya.
4: Yo. Ya, buat Senja, Mama Lani, yang tadi masuk, kamu salam semua. Ya, kamu mau salam buat Mama Rahir, Bapak Rahir, Nenek Kolisano, Bapak Angel, Mama Angel. Selamat siang saja.
0: Oke.
4: Okay. Ya, buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Makiri, Mama Ari yang di Topo. Yo, bacat Mama Desa di Pantai Naomi.
0: Iya. Yeah.
4: Yo, sama salam lagi buat Bunda Puja, Mama Nopel, Mama Gebi, Mama Eden, Kakak Ros.
0: Iya. Yeah.
4: Tete dan Nene di EPK, Bapak okay. Samberi, Mama Samberi. Tete Awang di Batas Kota, pendengar setia. Yo, terus. Ini Abang Martinus Hanoba.
0: Iya.
4: Ari Puterman.
0: Betul.
4: Alis di Pulau Naur. Bapak Yeri, Rida, Rinta. Semua yang di luar Papua.
0: Iya.
4: Bapak Ambon. Bapak Batak. Mama Jamila. Mama Arpa. Bocah Putih Komoro, Paman Joteni.
0: Iya.
4: Tata Menau. Mama Swo. Ya, itu saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.
0: Ya, kembali kasih. Amo Winde. Amo di Serwini, depan Densipur. Lagunya di ujung timur Nusantara. Ya, saya lihat dulu ya. Oke, lagunya ada. Kita jeda dulu, lagunya sudah siap ya, sambil yang makan siang, yang masih di jalan, yang masih kerja, selamat mendengarkan.

0: Ya, lagu Di Ujung Timur Nusantara. Empat lagu kami putarkan ya di sesi pertama, sesi kedua sekaligus sesi terakhir acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami ajak Anda yang ingin berbagi. Selamat siang, halo.
1: Siang hari, Amo.
0: Oke.
1: Nih, Amo minta lagunya tuh.
0: Apa?
1: Amo minta lagunya tuh. Terbit Mentari.
0: Terbit Mentari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu lagu bagus itu.
0: Bagus.
1: Iya. Amo terakhir kapan?
0: Iya.
1: Yo, selamat siang, selamat bertugas hari saja. Yo, amo salam bat, senja saja. Yo, dengan mama bagus. Yo, itu saja. Terima kasih.
0: Lagunya ditunggu. Amo di Serwini. Di belakang Amo, silakan. Amo jangan terakhir, nanti tidak seru. Ada? 0984220704 atau 0813 5494 419.

Yang dari Topo belum gabung, Legari juga ya. Di Topo Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu. Mama Bagus karena diri ya. Iya, ada Madu, Mama Wulan. Dari Topo sudah berapa lama tidak gabung? Ya, di Legari ada Putra Tunggal, Waro, juga Mama Itin. Ya, banyak sebenarnya pendengar Pro 1 RRI Nabire, tapi tidak semua bergabung ya. Pak Menjoteni, selamat siang, sudah pulang ke? Tadi pagi Pak Menjoteni gabung ya, opini publik. Opini publik atau Halo RRI? Ya. Belum ada? Kalau belum ada, nanti saya tambahkan lagu setelah lagunya Amo ya. Lagu pop daerah seluruh Nusantara

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, lagu Teluk Sayreri, Selat Sayreri. Ya, Selat Sayreri itu ada di Teluk Cendrawasih ya. Jadi batas laut di sebelah selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Bagian dari kawasan wilayah adat Sayreri adalah Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Nabire. Ada sedikit waktu, tinggal 5 menit. Kayaknya Amo yang terakhir tadi pas ya. Nanti di pukul 13.30 ada acara Pro Dangdut. Sebelumnya kita dengarkan dulu berita olahraga dari Pro 3. Untuk yang sudah menikmati istirahatnya, mungkin tidak lama lagi kembali bekerja untuk sore ya, hingga selesai. Kalau tidak ada, kami siapkan satu lagu kita dengarkan bersama.

0: Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara Musik Tradisional dan Budaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita dapat kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire segera menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ketujuh saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
2: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.
1: Hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini.
2: I like the environment of the stadium, fantastic.
1: Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Kami kira-kira tangan ini, kita harus mencetik banyak
4: aksi. Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Kita mengucapkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya kasih dia pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Nurdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Latih Redel Peiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kekalahan besok. Cuma, ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau terlalu kan
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatkan lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Berdasarkan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Berita olahraga dari Pro 3 baru saja kita dengarkan berbagai informasi olahraga. Ya. Timnas Indonesia nanti akan ketemu Kamboja malam nanti ya, pukul 10:30 malam waktu Indonesia Timur. Ya, ini informasinya juga sudah beredar di berbagai media sosial ya. Piala AFF 2026 sudah mulai sejak kemarin. Satu pertandingan dimainkan masing-masing tim di grup A dan grup B. Ya, Vietnam dan Thailand sama-sama memimpin klasemen sementara ini setelah meraih kemenangan besar pada laga perdana kemarin. Ya, sementara timnas Indonesia akan bermain perdana lawan Kamboja nanti malam 10:30 waktu Indonesia Timur, bertanding di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Ya, pertandingan perdana kemarin Vietnam menang 7-0 atas timnas Timor Leste. Ya. Jadi bekal bagi Thailand ya. Baik, kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, kita kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya. Saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, yang sudah bergabung acara Pro Dangdut. Halo, Mama Ina.
1: Halo, Assalamualaikum Mas Hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Mas Hari, taslila, kumaha damang Mas Hari?
0: Alhamdulillah kabar damang, damang baik-baik. Lagi apa Mama Ina, kenapa lama tidak gabung?
1: Lagi tidur-tiduran sama Ibu Ayu nih, sama tidur. Bestiku.
0: Tiduran. Oke, okay, silakan.
1: Oke. Okay. Mas Ari, saya mau request lagu dulu.
0: Iya.
1: Lu, lagunya Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala Berbulu Domba. Oke.
1: Okay. Adela.
0: Adela, ya.
1: Oke, selamat siang. Ya, selamat siang, selamat bertugas Mas Ali. Ya. Semoga sehat selalu. Mas Ari, di kota sudah hujan kan, Mas Ari?
0: Belum.
1: Oh, senang. Nah, saya ini ngungsi karung air di depan Ibu Ayu ini.
0: Iya, betul.
1: Siap, mau. Ya. Nah, Mas Ari, salam-salamnya buat di kota, sama buat Bunda Puja, buat Mama Novel, buat Mbak Lastri, Mama Teguh, Mbak Lia, ucapannya selamat siang, selamat istirahat. Terus yang dihubungi semua putra tunggal Damar Wulan yang di Wanarjo, ucapkan selamat yang selamat beristirahat. Terus Senja, turut lihat nama bagus di Gala Diri di Tanah Merah di Mama Kris di Cina, ucapkan selamat siang selamat beristirahat. Yang di Topo juga ya, buat Mama Ikran, Ibu Muri, Ibu Muri, ucapkan siang selamat beristirahat. Di tempat ini juga Bapak Karno Melin, Ibu Ayu nih, Ibu mau nyambung nggak Bu? Oh Ibu, Ibu lagi tidur.
0: Lagi masa tidur ya.
1: Saya ya Mas Hari.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ina di Topo 3. Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Kak Hari.
0: Iya. Bagaimana Kara Diri? Airnya Kara masih
2: Kara Diri panasnya cepar membahana, tidak ada angin.
0: Air sumurnya?
2: Alhamdulillah tidak sakak, walaupun satu drum itu masih ada.
0: Berarti enggak ngelak ya?
2: Enggak ngelak, yang penting itu kita ambil 2 drum nanti ya berhenti. Nanti setelah 15 menit baru dia penuh lagi.
0: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Aku mau ucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gampang rezekinya Kak Hari, jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati Kak Hari.
0: Iya.
2: Kak Hari, saya mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Perbedaan.
0: Apa?
2: Perbedaan dari Roma Irama.
0: Perbedaan saya dengan Afgan.
2: Nah, gantengan Kak Hari, pinteran Kak Hari. Aku melanjut buat yang di toko sana, Mama Ina, terima kasih senggolannya, saya senggol balik, semoga cepat hujan. Terus buat Mama Ayu, terus buat Mama Ikram, terus buat Mama Mukiri, Mama Mauri, ucapannya semua selamat siang. Yang di Legari sana ada Mas Warok putra tunggal sama Mama Rendinya. Di Cirebon sana ada Bunda Alfa. Di Jakarta ada Teh Ria. Di Jogja ada Mama Mansar Geri. Terus buat di Tapanuli ada Bang Ruhut. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Jaka Ibrahim. Terus buat Abang Samsul, Teh Dewi, ucapannya selamat siang. Di Manado ada Nona Vika sama Bunda El. Di Jambi ada Teh Jamila sama Teh Hamel, Abang Masron, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya selamat siang. Terus buat Mama Ina, buat Sosambi, Putri Koridor, Masu Marum Brawer Amo, Bapak dan Mama Konsanu, Mama dan Bapak Angel, Putra Putri Intan, Putra Putri Leo 9, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Mungin Sidi, tak lupa juga Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yuteni, Diren, Putra Arema, Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Senja, ucapannya selamat siang. Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Mbak Marulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Pusia, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Siti Mika, ada Putra Putri Komoro, terus buat yang di SP2 sana Putra Menao, terus buat apa Masar Mansur, Opa Amik, Opa Valen, tak lupa juga yang di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, di Burus, di Sepuyori, Mama Lani yang ada di Tamire, ucapannya selamat siang juga. Terus buat semua saja pendengar pemerhati tanpa terkecuali, buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Hari, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Terima kasih buat Kak Hari, ya. Jalan disemankan, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu, ya. Mamak Bagus di Karadiri 1. Lagunya tadi apa ya? Lupa saya, Mamak Bagus. Gara-gara sumur tadi. Oh, perbedaan. Testo. Di belakangnya silakan. Acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang.
3: Siang hari yang bagus.
0: Iya.
3: Amo. Sama siang sama bertugas.
0: Iya, silakan. Ini
3: lagunya tuh pengen dilan cinta.
0: Iya.
3: Amo salam buat ini. Mama Bagus belum buka pintu toh.
0: Mama Ina.
3: Oh, Mama Ina di topo sister.
0: Betul.
3: Ada Mama Ina, Mama Ayum, Mama Ulan, Mama Kiri, Mama Ikram, keluarganya Mama Tessa. Ya, Mama buang ke sebelah sini ada Mama Yoteni.
0: Ya, Mama buang.
3: Abang Roy, banyak tak?
0: Iya.
3: Mama Jamila, Mama Arfa, Bunda Dua di Manado, Bapak Dua di Flores dengan Ambon. Jo, selamat siang saja.
0: Iya.
3: Jo, amo buang ke Mama Nopel. Mama Nopel, Bunda Puja, Mama Ros, Gaby, Mama Eden, Mama Corisano, Mama Rahir, Bapak Rahir, Mama Angel, Bapak Angel. Selamat siang saja. Yo, itu saya, terima kasih.
0: Lagunya ditunggu ya.
3: Ada kok lagi. Ya, ganten-ganten yang di RRI.
0: Ya, sikat.
3: Yo, teman Karwadio itu Riono, Kak Yance.
0: Oke.
3: Ya, itu saja, terima kasih.
0: Ya, lagunya ditunggu. Lagunya ditunggu. Pengadilan Cinta, ya. Di belakangnya. Luhut, ayo. Halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya. Apa nih lagunya?
4: Aku mau dengar. Ini jadi dari Ratu Idola. Judulnya Dibalas Dusta.
0: Dibalas?
4: Dusta.
0: Dusta.
4: Iya.
0: Dusta dikasih Idola. Gula merah.
4: Bukan gula
0: oh
4: merah.
0: Bukan. Kalau dikasih gula merah jadi manis.
4: Betul.
0: Gak apa-apa kan?
4: Kopi itu ditambah jadi. Ya dengarin ntar salamnya.
0: Apa tadi penyanyinya?
4: Ratu Idola.
0: Ratu Idola. Judulnya?
4: Balas Dusta.
0: Dibalas Dusta.
4: Oke, dengarin ntar salamnya pertama Bu Alai Ari sama lagunya juga. Kawan-kawan sahabat juga tentang nanti.
0: Oke.
4: Buat Amo, buat Mama juga, buat Diren, Naima, Mama Bagus, Mama Siva, Mama Rum Brawer, Mama Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, ada juga Pak Junedi, Bunda Ina, Mama Sita, dan buat semua-semuanya saja lah.
0: Oke.
4: Barang ke semuanya. Gimana? Kita mesti lagunya lain.
0: Lagunya ini, tapi bukan. Ini bukan gula merah, kasih topping ini ya, meses ya. Oke.
4: Irin dulu kan ibu lagunya.
0: Ada. Abis Lai.
4: Ya.
0: Abis dengar lagu ini mandi ya.
4: Ya dengar lah.
0: Abis itu mandi.
4: Iya. Ini kan telepon ke tiga tadi.
0: Iya, keempat.
4: Iya. Ya, itu lah lagunya.
0: Oke.
4: Okay. Si, Lai selamat bertugas sampai itu.
0: Iya.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horas Lai. Lai Luhut di Tapanuli. Satu lagi, halo. Kapal belum masuk sudah storm. Kita jeda dulu ya pendengar. Lagunya kami putarkan. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning nih.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: dibalas dusta. Penyanyi kelahiran Bogor, ya. Kita lanjutkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Senja. Jangan-jangan lagi istirahat. Selamat siang.
1: Halo, selamat malam hari.
0: Ye, Pak D.
1: Salam-salam dulu.
0: Salam-salam, silakan.
1: Ada Mama Buna, Mama Sasun, Pak Rema, Pak Arema, Pak Lati, Mbak Ria, Amoresi, Piren, Mama Siva, Mama Teguh, selamat siang dan selamat istirahat. Yang dilegari Mas Faroib, teman Mas Rina, dan selamat. Lakinya bola
0: lagi. Bola. Bolanya siapa? Bolanya siapa? Oh, bola saya.
1: Mudah-mudahan nanti malam.
0: Oke,
1: siap. Menang ini.
0: Betul.
1: Oke, bola ini, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Pak D. Waalaikumsalam. Ya, sudah kirim-kirim Pak D tunggal di apa? Legari, ya. Lagunya bola dari Ona Sutra. Di belakangnya Damar Wulan tidak gabung. Biasanya terakhir-terakhir minta lagu sudah habis. Halo.
2: Halo, selamat siang Om Hari.
0: Diren, tanya. Diren. Nanti telepon saya ya.
2: Oke.
0: Nomor ada toh?
2: Ada.
0: Iya, nanti break telepon saya ada perlu.
2: Oke, siap.
0: Silakan. Oke.
2: Tapi salam dulu.
0: Iya.
2: Salam buat mama bapak. Bagus, ada Amu sayang. Terus ada Om Pris, Pak Alex, Mama Hendy, Bapak Hendy, Mama Teguh, Bapak Teguh, Om Putra Tunggal, Damar Wulan, Ibu Cynthia, Mama Siva, Putra Arema, Pade Arema. Terus ada juga Om Akudiomi, Pak Nasrum, Bunda El, Kakak Fika, Bang Jo, Bang Ali, ada juga Bang Samsul, Pade Ibrahim, Aji Lalo, apa Luhu tadi, Om Nasrun, pokoknya ucapannya selamat siang, selamat bersantai saja, selamat beristirahat. Oh, Om ini cari-cari nomor di sini di HP yang satunya tidak ada.
0: Tanya Senja atau tanya itu.
2: Mama. Nanti saya coba hubungi Mama Bagus ya.
0: Oke.
2: Baru sambil nomor.
0: Iya.
2: Pokoknya kamu request lagu nih dari Lesti. Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura? Kura-kura tidak sopan. Oke.
2: Pokoknya lagu ini spesial buat semua saja yang lagi dengar RRI. Ucapannya selamat siang menjelang sore, terima kasih selalu dan semoga pokoknya semua bisa senang saja.
0: Oke.
2: Pokoknya buat kemarin selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Di Allah
0: SWT. Amin.
2: Ya? Oke, terima kasih Om Hari. Jauh lebih dan kembalikan. Nanti kalau break baru diren ke bawah.
0: Oke.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih permisi.
0: Iya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu ya, pantun. Di belakangnya siapa gerangan? Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, kabarku baik alhamdulillah. Di sana juga jarang hujan ya?
3: Bukan cuma jarang hujan sih. Siap.
0: Sudah kemarau.
3: Kemarau.
0: Oh gitu. Oke, silakan.
3: Hujan.
0: Oke.
3: Kalau bunga Mirnawati.
0: Bunga?
3: Lagunya Mirnawati.
0: Nirwa Nirmawati judul.
3: Bang Kodir.
0: Bang Kodir?
3: Ya.
0: Bang Kodir, Bang Kodir. Oh, itu tetangga saya itu.
3: Eh, itu sama Bung Arya sama juga. Terus ya, selamat datang. Nama Ayu, anak kampungan, anak kelmataku. Ada Irene, Deja, Kenta, Dina, Dibu, Gokor. Ada Alex, Iwan, Leman. Ada Mama, Mama Ula. Makan.
0: Iya.
3: Ada Mama Bagus. Ada Mama Ya Yusuf. Bung Sinjak, Dina Edu, Ibu Ramadhan. Nah, semuanya lah sambut kecuali
0: Bang Nasrun. Bang Nasrun, ini nomor siapa?
3: Aku.
0: Oh, bukan ini, bukan nomornya ini, tetangga. Jangan-jangan pinjam ya. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Bang Kodir dari Mirnawati. Di belakangnya, halo.
4: Halo, selamat siang, Bung Ari.
0: Iya.
4: Siapa? Baru muncul lagi nih.
0: Siapa?
4: Umpai Sadi.
0: Umpai Sadi. Umpai Sadi saya WA tidak ganti nomor kan?
4: Iya, benar. Nomornya.
0: Aduh. Itu. Tapi saya punya nomor masih ada.
4: Oh ya, kalau bisa.
0: Iya, maksudnya Om Pai Sadi yang ganti nomor, saya nomor masih lama. Nanti Om Pai kasih info.
4: Iya, baik.
0: Iya, nanti WA ini nomor Om Pai, begitu biar saya tahu. Iya, silakan Bapak.
4: Ya, hormat. Selamat siang, selamat istirahat untuk semua. Teman-teman dari barat, dari timur, semua selamat siang dan selamat datang.
0: Oke.
4: Saya request lagunya, lagu apa ya? Pisang bola-bola.
0: Pisang bola-bola habis. Terang bulan saja, mau?
4: Oke, boleh.
0: Salam untuk Mama ya.
4: Ya, Mama udah dengar.
0: Oh ya, baik.
4: Oke, hormat, selamat siang.
0: Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Tuhan berkati. Ya, Bapak saya nih, Om Pai Sadi dan Mama di Kalibobo. Pisang bola-bola. Ada ini siapa? Damar Wulan ini. Halo.
5: Halo. Produk
0: adalah kita. Pesan apa?
5: Lagu.
0: Apa lagunya?
5: Lagunya Happy Tamala.
0: Judul?
5: Hari-hari cinta.
0: Hah?
5: Hari-hari cinta.
0: Hari-hari cinta. Tiap hari.
5: Iya.
0: Enggak kenal libur.
5: Tidak.
0: Berarti enggak mandi.
5: Coba aja.
0: Oke, silakan. Lanjut. Loh, bablas orangnya. Hari-hari cinta Evi Tamala. Satu lagi kalau ada. Acara Pro Dangdut setiap hari ya pendengar, Senin hingga Minggu setengah dua siang sampai sore pukul 3. Halo.
6: Halo, selamat siang.
0: Iya.
6: Amo.
0: Amo, lanjut.
6: Iya. Amo minta lagunya tuh. Lagu Biak, dangdut dari Biak.
0: Dangdut dari Biak?
6: Ya.
0: Judul?
6: Ari pilih saja.
0: Iya, saya pilih.
6: Ya, selamat siang, selamat bertugas, Ari.
0: Oke.
6: Ya. Sekarang buat Om Pai Sadi dengan suara.
0: Betul.
6: Ya, buat Damar Lula, selamat siang saja. Ya, sama mau salam buat Sapu, Bapak Sophia di Smoke. Selamat siang saja.
0: Iya.
6: Yo Ari, itu saja karena Pak putar lagu.
0: Iya.
6: Selamat siang saja, selamat bertuah, tuah memberkati.
0: Amin.
6: Lagunya ditunggu, lagu bahasa Biak dangdut.
0: Oke. Okay. Lagu bahasa Biak itu setahu saya, yang saya tahu ya, apa Jalan Imam Bonjol saja. Ya, ya, ya. Lain waktu saya cari-cari, siapa tahu judul yang lain ada. Kita jeda dulu ya pendengar, lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Belah.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ingin mengatakan sesuatu pada

Pisang Bola-Bola, lagu yang baru saja kita dengarkan, penyanyinya Yopi Latul. Masih ada dua lagu, Evita Mala, lagu yang direquest oleh Damar Wulan, ya, judulnya Hari-Hari Cinta. Satu lagu lainnya, lagu berjudul Jalan Imam Bonjol dari Roy Rumeri. Kita cukupkan ya pendengar, dua lagu kami putarkan di penghujung acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, dua lagu kami putarkan tadi sekaligus mengakhiri acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita kembali ya di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan ya, di acara Pro Dangdut. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Waktu saat ini atau jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami yang bertugas siang hingga petang nanti masih menemani Anda dengan berbagai acara. Musik dan informasi kembali hadir hingga pukul 16 berita daerah sore. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman, ya. Kemudian musik dan informasi hingga jelang tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Cuaca masih cerah. Beberapa warga menyebutkan di rumahnya air di sumur sudah kering. Ya. Kemarau yang belakangan ini kita alami di Kabupaten Nabire sudah berdampak pada ketersediaan air, ya. Mungkin ada yang harus membeli atau mencari air dengan jarak tempuh yang lumayan, ya. Atau tetangga yang masih punya persediaan air, sumber air dari sumur juga bisa dimintai tolong untuk keperluan yang paling utama, ya. Mungkin untuk MCK, ya. Hal-hal yang tidak bisa ditunda. Kami putarkan menemani Anda sejenak di musik dan informasi. Ada lagunya Fanny Fabiola dan kawan-kawan.

Ya, Samudra Cinta dari MN Seran menambah suasana hiburan ya pendengar ke ruang dengar kita semua. Ya, pendengar, ada kabar terbaru. Setelah 9 hari dilakukan pencarian, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai yang dilaporkan hilang diduga terseret arus sungai di Memti, arus sungai Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Tadi siang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya. Sekitar pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Korban ditemukan tim gabungan bersama warga di aliran sungai Memti sekitar 10 meter dari lokasi awal ketika presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai dilaporkan terjatuh dan terseret arus sungai pada 18 Juli. Penemuan ini sekaligus mengakhiri pencarian panjang selama beberapa hari yang menyita perhatian masyarakat. Ya. Sejak hari pertama pencarian, operasi tersebut melibatkan personel Polres Pegunungan Arfak, juga TNI dan Basarnas, relawan dan masyarakat dan keluarga korban. Tim gabungan melakukan penyisiran secara intensif di sepanjang aliran sungai dengan berbagai metode, meski dihadapkan pada derasnya arus sungai, medan yang terjal, dan kondisi cuaca di kawasan Pegunungan Arfak yang sering berubah. Ya. Setelah ditemukan, personel kepolisian bersama TNI, tim SAR, dan warga langsung melakukan proses evakuasi jenazah dari lokasi penemuan menuju tempat yang lebih aman, ya, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Ya. Kepergian presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan kerjanya di TVRI Papua Barat serta masyarakat yang selama ini mengikuti perkembangan pencariannya dengan penuh harapan. Ya. Demikian pendengar satu informasi yang kami kutip dari beritatimur.com. kabartimur.com. Baik, kami punya informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ya, satu lagu berjudul Kemarau Terakhir dari Daryl Wesi. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi hujan ya pendengar, karena banyak warga yang mengharapkan bisa ada air lagi. Untuk yang berlangganan PDAM mungkin tidak terlalu terdampak kemarau ya. Tetapi yang masih mengandalkan air hujan ataupun sumur, ya itu yang menjadi persoalan ketika sudah sekian lama tidak hujan. Untuk kebutuhan air sehari-hari juga yang bercocok tanam, ya pekarangan yang sudah mulai berdebu, potensi terjadinya kebakaran lahan, kebun, ya sawah yang mulai mengering. Untuk yang beraktivitas membersihkan lahan, sebaiknya tidak membakar. Biasanya kita habis apa itu membersihkan ya kayu-kayu atau sisa pohon, kemudian membakarnya. Kalaupun terpaksa dibakar, harus ditunggu ya, pastikan apinya sampai padam ya. Ada warga di Provinsi Maluku, yaitu di Seram bagian timur, kesulitan mendapatkan air, sehingga Polres Seram bagian timur Provinsi Maluku menyalurkan bantuan air bersih kepada warga desa Englas, Kecamatan Bula, yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang sudah berlangsung beberapa pekan terakhir. Krisis air bersih ini mengganggu aktivitas sehari-hari warga, mulai dari kebutuhan air minum, mandi, juga mencuci. Sumber-sumber air di desa itu dilaporkan mulai mengering, sehingga pasokan air bersih menjadi terbatas. Salah satu warga Dusun Teluk Desa Englas mengatakan musim kemarau menyebabkan sejumlah sumber air mengalami kekeringan, sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, dia menjelaskan air dari sumur bor maupun sumur galian hanya dapat diambil pada waktu tertentu dengan volume yang sangat terbatas. Kondisi ini memaksa sebagian warga mencari sumber air di lokasi yang lebih jauh menggunakan gerobak untuk mengangkut air. Informasi mengenai kesulitan warga memperoleh air bersih kemudian diterima Kapolres Seram bagian timur AKBP Al-Hajat. Menanggapi laporan itu, Kapolres Seram bagian timur menginstruksikan jajarannya segera menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Ya. Tidak lama kemudian, personel Polres Seram bagian timur diterjunkan ke Desa Englas untuk mendata rumah tangga yang terdampak krisis air bersih. Setelah proses pendataan selesai, Polres Seram bagian timur mengerahkan satu unit mobil Armored Water Cannon ya, untuk mendistribusikan air bersih kepada warga. Ya. Kepala Desa Englas Jumadi Maba mengapresiasi respon cepat Polres Seram bagian timur dapat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Ya, begitu ya pendengar. Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, kita akan ketahui informasi lainnya. Kami temani Anda kembali satu atau dua tembang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Sapu Cinta Cumako dari Mita Talahatu, sebelumnya Black Akopa, lagu berjudul Hello, Apa Kabar? Tidak saja di Indonesia, di Perancis pendengar terjadi kebakaran hutan yang meluas di wilayah barat daya negara tersebut. Sebanyak 12.000 orang lebih dievakuasi, sementara 8.800 orang lainnya dipindahkan sebagai langkah antisipasi. Ya, hingga kini sekitar 3.400 hektar lahan hutan hangus terbakar dan sekitar 700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Sebagian besar pengungsi merupakan wisatawan yang menginap di area perkemahan di Semenanjung Lege Camp Ferret. Ya. Ada 10.000 wisatawan yang dievakuasi dari lokasi perkemahan dalam waktu semalam. Ya, sementara sejak berita ini ditulis, belum ada informasi korban yang mengalami luka. Ya. Jadi pendengar, di negara Eropa juga ya terjadi kebakaran akibat gelombang panas atau kemarau di sana. Di Jepang bahkan sudah ada korban jiwa ya. Ya, ini perlu kita antisipasi di saat musim kering tanpa hujan beberapa hari terakhir. Baik, kami ajak Anda pendengar di pukul 16 ada berita daerah sore. Ada sejumlah informasi yang perlu diketahui di berita daerah sore. Informasi tentang warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, juga menertibkan lapak-lapak di kawasan Pantai Nabire. Informasi lain terkait kasus HIV di Nabire yang sudah menembus jumlah 10.000 lebih dan berada dalam status darurat. Nanti lengkapnya kami sampaikan di berita pukul 16. Kami temani Anda kembali beberapa tembang berbagai penyanyi.

0: memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu berbagai penyanyi. Selanjutnya kami ajak Anda menantikan saatnya berita daerah sore pukul 16.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan Pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Bupati Nabire Meshack Magai berkomitmen mengupayakan pembaharuan data kependudukan karena berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data warga Nabire yang belum sepenuhnya akurat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan Pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
2: Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama pada sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ikon pantai yakni sebuah tulisan besar Pantai Nabire yang terbuat dari material tembok. Selain itu, lapak-lapak atau bangunan yang berada di dinding atau pagar milik penerbangan MAF dulunya hanya bangunan bongkar pasang, kini menjadi bangunan permanen yang dinilai tidak tertata dengan baik. Tidak hanya itu, coretan bahkan ludah pinang terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Ungkapan itu dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipon, yang juga salah satu pencetus atau pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire, Lura Morgo, Kepala Distrik Nabire, Bapenda Kabupaten Nabire, tolong ditata Pantai Nabire itu sesuai peruntukannya dari awal. Yang lihat sekarang ini tidak tertata baik. Bangunan yang kita orang wanti-wanti untuk tidak boleh ada, sekarang sudah ada yang dinding punyanya penerbangan MAF itu sebenarnya tidak boleh permanen, tidak boleh ada pengecoran. Waktu itu kita bilang jual malam tutup seperti biasa, tidak ada bermalam. Kemudian untuk masyarakat kota yang datang menikmati Pantai Nabire ini sudah jadi ikon kita. Tolong kepada masyarakat pengunjung untuk kita jaga. Kita boleh datang menikmati tapi kita menjaga juga kebersihannya. Bapak Ibu, para pengusaha dan pedagang yang sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire, tolong agar selain Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbisnis, berusaha, Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk ikut memelihara Pantai Nabire ini. Ini kan sekarang model macam pasar, jadi semua orang bebas berjualan, sampai tidak ada tempat duduk untuk pengunjung, semua padat. Saya khawatir sekali kalau dia akan kembali lagi seperti yang masa lalunya.
2: Sementara itu terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Miyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai semberaut.
4: Kita melihat kayaknya sampah-sampah ini perlu diperhatikan, karena kalau hujan itu kan macam meluap lah. Harus segera ditangani dengan serius karena dia ada di tengah kota. Dan ini Nabire yang kecil ini sudah jadi provinsi Papua Tengah. Paling nggak kita harus menunjukkan bahwa kita ini bagus, kita ini bisa bersih, bisa sehat, bisa bahagia. Terus ini lapak-lapak yang kemarin aku sudah hanya bongkar pasang, jadi wanita ada kegiatan mereka tidak ter. Ternyata sekarang sudah jadi permanen ya. Apakah memang itu sudah ada instruksi dari dinas terkait? Boleh ini permanen gitu. Saya pikir kalau dia bisa bongkar pasang satu saat ada kegiatan apa bisa dipakai. Pantai Maaf itu kan betul-betul jadi pusat hiburan atau pusat kuliner buat masyarakat, entah itu minggu sore atau hari-hari lain, karena betul-betul ada orang keluar buat di atas. Tapi yang perlu kita tangani, kalau malam kita nggak bisa ke sini, nggak ada penerangan, satu nggak ada penerangan, ini betulan gelap kalau malam. Terus kemudian keamanannya juga perlu ditingkatkan.
2: Dengan adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, para pelaku usaha, Pantai Nabire diharapkan kembali memancarkan keindahan dan menjadi kebanggaan warga serta daya tarik wisatawan. Sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire juga dikenal dengan potensi wisata bahari lainnya di Teluk Cendrawasih. Robby Vanindi melaporkan.
0: Bupati Nabire Mesak Magai berkomitmen mengupayakan pembaruan data kependudukan karena berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data warga Nabire belum sepenuhnya akurat. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
5: Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan komitmennya untuk melakukan pembaruan data kependudukan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Komitmen tersebut disampaikan karena hingga saat ini berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data kependudukan yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Kondisi tersebut berdampak pada penyaluran berbagai program pemerintah mulai dari bantuan sosial, layanan pendidikan, hingga penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Mesak Magai, pemerintah daerah menemukan sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan agar seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan secara adil dan merata. Ia menjelaskan, pembaruan data kependudukan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan data valid, pemerintah dapat memastikan setiap program dan kebijakan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima manfaat.
6: Kita harus benahi mulai dari dokumen-dokumen atau administrasi kependudukan bagi kita semua. Sehingga kita harus kerja keras, terutama kepada kepala distrik dan kepala kampung, lurah, RT RW harus terlibat. Karena status keberadaan masyarakat yang harus tahu persis adalah mulai dari RT RW, lurah, kepala kampung dan kepala distrik. Kepala Dukcapil nanti kita akan kembali rapatkan kembali supaya dengan kepala distrik dan kepala kampung harus kita kontrol terhadap lurah, RT dan RW sehingga data real yang aslinya kita harus tahu. Karena banyak orang juga yang sudah meninggal tetapi data masih tercatat. Ini masih banyak ambur-abuk, itu kita harus buktikan dengan data kependudukan atau administrasi kependudukan yang benar.
5: Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memperbarui dokumen administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, maupun dokumen lainnya apabila terdapat perubahan data. Dirinya pun berharap seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, hingga petugas administrasi kependudukan dapat bekerja sama dalam melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi warga yang terlewat dari layanan pemerintah. Melalui pembaruan data kependudukan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire optimis kualitas pelayanan publik akan semakin baik, penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, layanan pendidikan lebih akurat, dapat berjalan lebih valid dan akuntabel. Jauri Panjaitan melaporkan.
0: Kasus HIV di Kabupaten Nabire telah menembus angka 10.000 lebih dan berada dalam status darurat. KPA Papua Tengah mendesak pemerintah Kabupaten Nabire untuk segera menertibkan penjualan minuman keras yang menjamur, homestay yang diduga disalahgunakan, serta praktik prostitusi online. Kembali Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
2: Ketua Komisi Penanggulangan AIDS KPA Provinsi Papua Tengah, Freni Anau, dalam keterangannya Minggu 26 Juli 2026, menegaskan pemerintah Kabupaten Nabire untuk menertibkan penjualan minuman keras yang menjamur, homestay yang diduga disalahgunakan, serta praktik prostitusi online. Hal ini didesak oleh KPA karena kasus HIV di Kabupaten Nabire telah menembus angka 10.000 lebih dan berada dalam status darurat. Penjualan minuman keras, lanjut kata Freni Anau, semakin bebas dan saling berdekatan di satu wilayah, serta banyaknya homestay di kelurahan-kelurahan yang diduga beralih fungsi menjadi lokasi prostitusi terselubung. Di samping itu, lanjut kata Freni Anau, maraknya prostitusi online atau penggunaan aplikasi daring seperti MeChat yang dinilai ikut memicu lonjakan penularan virus. Dijelaskan, KPA Papua Tengah telah menjalin kerjasama sektoral penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan berbagai instansi, penegak hukum, lembaga keagamaan, serta yayasan pendidikan guna mengedukasi perilaku hidup sehat sejak dini.
7: Yang sangat kita sayangkan adalah Kabupaten Nabire. KPA selalu ganti, 3 bulan sekali diganti, sekarang sudah 4 kali Bupati sudah ganti KPA. Jadi KPA-nya sekarang di Nabire tidak ada. Sementara penyakit HIV AIDS, Nabire sudah 10.200 lebih sekian. Jadi ini perlu diaktifkan kembali karena di Kabupaten Nabire itu adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Ini bahaya. Makanya beberapa hari yang lalu itu saya sempat menyampaikan lewat YouTube dan lain-lain, di TikTok dan lain-lain kepada pemerintah bahwa segera tertibkan tempat penjualan minuman keras, segera tertibkan homestay-homestay, segera tertibkan untuk penjualan hal-hal yang tidak menguntungkan untuk masyarakat. Itu saya sudah sampaikan. juga pemerintah. Jadi harus ditertibkan semua. Jangan pembiaran. Kita biarkan sama saja kita bunuh rakyat. Apa gunanya kita diutus oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat? Dalam aturan untuk menjual minuman keras itu harus 1 kilo. Macam dari sini di Kalibobo sampai ke Karang ke sana. Kalau memang itu sampai 1 kilo, berarti orang bisa buka. Hari ini kan kita melihat baku dekat-dekat. Hal-hal kayak seperti ini kita harus tutup setelahnya perda ada. Jadi kalau memang kabupaten tidak jalan, kami punya perda ada, ya kami jalan tindak. Karena kami sudah MOU pihak kepolisian, pihak Pol PP itu kami sudah MOU. Dan pimpinan-pimpinan agama dan ada mitra-mitra kerja dengan kita, macam sosial, BPMK, dan lain-lain itu kami sudah MOU. Jadi kalau memang perdanya sudah, mudah-mudahan kami harapkan tahun ini itu perdanya harus jadi.
2: KPA Papua Tengah berharap Pemkab Nabire dan aparat penegak hukum bertindak tegas mengevaluasi izin usaha serta menutup tempat-tempat yang menjadi sumber masalah. Robby Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, program bantuan rehabilitasi GKI Pengharapan Sibena Permai Distrik Tuhiba telah selesai dilaksanakan melalui kerjasama antara Kodim 1806 Teluk Bintuni dan seluruh warga jemaat. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Bapak Presiden yang dilaksanakan melalui Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat serta mendapat dukungan dari PT Henryson Inti Persada. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
5: Program Bantuan Rehabilitasi GKI Pengharapan Sibena Permai Distrik Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni telah selesai dilaksanakan melalui kerjasama Kodim 1806 Teluk Bintuni dan seluruh warga jemaat. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Presiden yang dilaksanakan melalui Kasat serta mendapat dukungan dari PT Henryson Inti Persada. Kegiatan rehabilitasi dipimpin oleh Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Infantri Adoli M. Simanjuntak, di mana dalam pelaksanaannya, 4 personil Kodim terlibat secara langsung bersama jemaat untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi yang diawali dengan ibadah pada 6 Juli lalu, dilanjutkan dengan pengosongan seluruh perabotan gereja serta pembongkaran bagian bangunan yang akan diperbaiki. Selama proses rehabilitasi, jemaat melaksanakan ibadah di tempat sementara. Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi penggantian atap gereja, penggantian plafon, pengecatan bangunan, perbaikan kamar mandi, serta pemasangan atap lonceng gereja. Seluruh rangkaian pekerjaan berhasil diselesaikan pada 24 Juli 2026. Ibu Penatua Miriam Tiri kepada RRI mengatakan, jemaat sangat mengucap syukur atas rampungnya rehabilitasi ini dan seluruh jemaat berkumpul untuk mengadakan doa bersama dan kerja bakti mengembalikan seluruh perabotan gereja ke dalam gedung yang telah selesai diperbaiki. Menurutnya, GKI Pengharapan Sibena Permai saat ini memiliki 19 kepala keluarga dengan jumlah 45 jemaat, dilayani oleh 3 orang majelis dan 1 orang calon pelayan firman atas nama Lucia Vivi Korwa, SSI Teol.
8: Mewakili jemaat kami, Pengharapan Sibena Permai, kami punya gereja ini sudah rusak, seng sudah bocor-bocor, pelapon, dan kayu sudah lapuk-lapuk. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena cinta kasih Tuhan lewat Bapak Presiden, Kasat, dan PT Henryson Inti Persada yang telah membantu kami untuk merehab gereja kami. Sekarang gereja kami sudah bagus dan kami mau membersihkan dan hari Minggu kami masuk ibadah seperti biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Dandi dan seluruh anggotanya yang sudah membantu menyelesaikan gereja kami.
5: Sementara itu Babinsa Eliezer Padua menjelaskan, kebersamaan antara aparat TNI dan jemaat dalam proses rehabilitasi ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong, kepedulian, serta sinergi dalam mendukung kehidupan beribadah masyarakat.
9: Saya memang pernah melihat kondisi yang cukup rusak berat, sehingga waktu berjalan ketika ada permintaan dari pusat, dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk ada program rehab gereja, akhirnya saya juga lihat ada permintaan untuk setiap babinsa di layak direhab, akhirnya saya juga mengambil dokumentasinya dan saya kirim. Karena memang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, akhirnya gereja ini masuk juga di dalam program. Dan ketika masuk di dalam program, kami melakukan komunikasi dengan staf Ops Kodim. Akhirnya kami juga menyelesaikan program ini dan kami percaya program ini sangat bermanfaat.
5: Jemaat GKI Pengharapan Sibena Permai menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kodim 1806 Teluk Bintuni, seluruh personel yang terlibat atas dukungan dan kepedulian dalam mewujudkan rumah ibadah yang lebih layak, nyaman, dan aman bagi seluruh jemaat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire pada dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 27 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp55.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita sore ini, diantaranya warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan Pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Bupati Nabire berkomitmen mengupayakan pembaruan data kependudukan karena berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data warga Nabire yang belum sepenuhnya akurat. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Ya, pendengar, berita daerah sore dilanjutkan beberapa informasi layanan masyarakat terkait makanan tambahan ya, MPASI dan lain sebagainya. Pendengar, kami sampaikan satu pengumuman dari Uswim Nabire terkait penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua.
1: Pemberitahuan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027. Isi pemberitahuan disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. Pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 untuk gelombang kedua dibuka mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 2. Bagi calon mahasiswa yang telah mengambil kwitansi dan membayar biaya pendaftaran tapi belum mengambil, mengisi, dan mengembalikan formulir pendaftaran sampai tanggal 24 Juli 2026 dapat melakukan pendaftaran pada gelombang kedua mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 3. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 4. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dan dilaksanakan secara online. 5. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua adalah tanggal 11 Agustus 2026. 6. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi gelombang 2 untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026. 7. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 8. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 9. Kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah panitia maba USWIM tahun akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 10. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 11. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nabire, 24 Juli 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus L.S. Tumbal, MSI.
0: Ya, pendengar, satu pengumuman dari panitia pendaftaran, maksud kami panitia penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua USWIM Nabire. Ya, sementara saat ini jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 16 lebih 36 menit, ya. Matahari sudah condong ke barat. Tapi sinar mataharinya masih begitu terasa, ya. Agak sombar-sombar, jadi Anda yang akan berolahraga mungkin sudah menyiapkan diri sejak tadi. Ada yang sudah melangsungkan aktivitas olahraga, salah satunya di sepanjang Jalan Merdeka. Ada yang jogging, bersepeda, ada yang jalan sore, jalan santai. Ya. Ada juga yang futsal di sejumlah tempat, ya, ada yang di Jalan Jakarta, Kalibobo, ya, juga di Wonorejo. Baik, pendengar, kami temani Anda kembali, kita bersama di musik dan informasi. Kami putarkan berikut beberapa tembang sudah kami siapkan dari Ebit dan sejumlah penyanyi lainnya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire sore ini.

Ya, Michael Ansorok, lagunya berjudul I'm Gonna Be Around. Saya selalu ada ya di sekeliling. Ya, pendengar, ya kami baru saja tadi lihat-lihat lagi ya Jalan Merdeka. Lalu lintas lumayan sudah mulai banyak di ya lebih banyak di jalan raya ya. Sore itu biasanya kendaraan roda dua ya, umumnya warga memilih sore-sore mungkin jalan-jalan, tidak belanja tapi jalan-jalan sudah cukup menyenangkan ya. Untuk Anda yang berlalu lintas, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru ya. Ingat di rumah ada keluarga yang menunggu ya. Untuk aktivitas pekerjaan juga sama ya pendengar. Banyak warga yang menggunakan kendaraan bermotor yang membutuhkan kecepatan ya. Artinya ketika ada orderan seperti kurir ataupun pengemudi ojek itu harus cepat ya, karena kalau kelamaan nanti di cancel ya. Tanggal 27 Juli, pendengar, ada yang ulang tahun ya, selamat berbahagia, semoga sehat selalu di momentum hari ulang tahunnya hari ini. Entah yang masih anak-anak, remaja, atau yang sudah dewasa, atau bahkan yang sudah usia lanjut ya. Tanggal 27 Juli juga diperingati beberapa hari penting ya. Ya, misalnya nih pendengar, diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Ya, Hari Sungai Nasional diperingati setiap tanggal 27 Juli. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Peringatan ini bertepatan dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Melansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, sungai menjadi sumber kehidupan sekaligus penyangga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya juga menjadi warisan alam yang harus dijaga secara berkelanjutan ya, karena memiliki fungsi penting. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan sungai dari berbagai bentuk pencemaran lingkungan. Sampah dan limbah masih menjadi ancaman utama terhadap kualitas sungai di berbagai daerah. Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air bagi generasi yang akan datang. Upaya itu membutuhkan dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian 27 Juli juga diperingati sebagai Hari Iglesia Ni Cristo di Filipina. Momentum ini menandai pendaftaran resmi gereja tersebut ya pada tanggal 27 Juli tahun 1914. Melansir dari

0: Taman Nasional Today, Ecclesia ni Cristo didirikan Felix Manalo tahun 1913 sebagai gereja Kristen independen, ya. Setahun kemudian organisasi itu memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah Australia. Ya, seiring perkembangannya, Ecclesia ni Cristo menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar yang berasal dari Filipina. Organisasi ini sekarang punya jutaan anggota serta ratusan rumah ibadah di berbagai negara. Ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Menemani Anda kembali, kami putarkan sejumlah lagu berbagai penyanyi.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Ya, aku gadaikan cintaku, lagu yang baru saja berlalu dinyanyikan Uncle Jing. Ya, pendengar, ada informasi lainnya, ya, informasi tentang UMKM. Kabarnya Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pendampingan kepada pelaku UMKM pangan olahan melalui peluncuran program Sapa Semesta. Program itu dijalankan bersama Kementerian UMKM guna mempercepat layanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program tersebut menyasar sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Tetapi hingga kini BPOM baru mampu melayani sekitar 1,6 juta pelaku usaha. Menurutnya, jutaan UMKM lainnya masih membutuhkan pendampingan agar produknya memenuhi standar dan memperoleh nomor izin edar. Karena itu, BPOM berkomitmen mempercepat layanan sekaligus menjaga kualitas, keamanan, dan mutu produk. Ya. Jadi, dengan adanya program Sapa Semesta ini bisa mempercepat, ya, tapi tidak menurunkan standar kualitas. Ya, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh izin edar dari BPOM. Untuk itu, BPOM menyiapkan regulasi baru agar UMKM naik kelas dari izin pangan industri rumah tangga menuju izin makanan dalam atau MD. Regulasi itu ditargetkan selesai pada tahun ini. Sekarang lagi on progress atau berproses, ya. Ya, ini satu informasi bagus untuk para pelaku UMKM karena perizinan itu penting, ya, untuk menentukan kualitas pangan olahan yang Anda produksi. Ada tanggal kadaluarsa, ada tanggal produksi, kemasannya seperti apa, sehingga aman dikonsumsi. Ya, kami cukupkan pendengar berbagai informasi yang kami sampaikan, kami kutip dari rri.co.id. Pukul 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pendengar, kami punya sejumlah lagu. Lagu dinyanyikan sejumlah penyanyi, ya. Ada Shania Twain, juga ada tembang-tembang pop Indonesia, berbagai penyanyi.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

Ya, Nusantara dari Budi Doremi, lagu yang mengakhiri rangkaian tembang berbagai penyanyi. Menambah suasana hiburan ke ruang dengar kita semua, ya. Sore hari semakin teduh, tidak lama lagi kita beranjak ke malam, ya. Kami informasikan maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan saatnya tarhim dan kumandangan azan maghrib, kami putarkan kali ini tembang-tembang religi islami dari Nisa Sabian dan beberapa penyanyi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi. Kini saatnya kami hadirkan ya, atau saatnya tarhim, disusul kumandang azan maghrib untuk kota Nabire dan sekitarnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cuplikan ke beberapa tema bernuansa religi yang sudah menemani dengan Anda saat ini. Dan untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire, siang tadi Anda sudah ditemani oleh rekan Hari Gunawan dengan berbagai program acara siaran yang sudah Anda ikuti. Dan Nabire malam untuk edisi siaran hari Senin 27 Juli di tahun 2026 hingga pukul 24 atau hingga pukul 12 malam nanti bersama Sevelin Nelwan, bersama dengan Bung Abjan, operator MCR, dan juga Bung Yance, ya, hingga nanti pukul 10 dan lanjutkan dengan Bung Timo, ya tentunya. Apa kabar pendengar untuk Anda? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, ya. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas sembuh sehingga bisa kembali melaksanakan aktivitas bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Untuk beberapa orang saat ini masih melaksanakan beberapa aktivitas dan kesibukan di akhir di suasana malam hari ini, ya tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu istirahat atau mungkin waktu luang berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati waktu kebersamaan bersama Persatu hingga nanti pukul 19 atau jam 7 malam. Dengarkan dengan teman-teman yang sudah saya siapkan untuk beberapa orang. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, jadi!

RRI.co.id pendengar. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring pelindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Di sisi lain, pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM sering semakin berkembang. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh perizinan produk. Maman menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM. Upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan untuk memperoleh izin edar BPOM. Untuk itu, BPOM menyiapkan regulasi baru agar UMKM naik kelas dari izin pangan industri rumah tangga PIRT menuju izin makanan dalam MD. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini. Informasi lainnya pendengar, Kemensos dan Jarnas APO menandatangani MOU untuk memperkuat penanganan korban tindak pidana perdagangan TPPO. Kerjasama mencakup rehabilitasi, perlindungan, pendampingan, hingga reintegrasi sosial korban melalui sinergi pemerintah dan masyarakat sipil. Kemensos membuka akses pemanfaatan Rumah Perlindungan Trauma Center dan 31 sentra bagi Jarnas APO untuk memperluas layanan korban. Sejak 2019 hingga 2016, Kemensos menangani lebih dari 228.000 korban perdagangan dan WNI bermasalah dengan 3.212 penerima layanan rehabilitasi sosial sejak 2024. Jarnas APO berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memperkuat sistem perlindungan korban TPPO. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Gema Papua menemani Anda mendengar sambil menanti dengan satu tembang berikut ini.

0: Pendengar, selanjutnya juga akan kita ikuti Warta Berita Agama Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Papua, dan kita akan ikuti bersama dari RRI Wamena untuk malam hari ini. Kita jalan bersama Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 27 Juli 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua.

0: Berita pertama, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua. Laporan Tri Rian.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodang 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di pihak NUFOR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah pihak NUFOR. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnants of War atau ERW.
2: Dari bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan, yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah kedepannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, nah itu akan merupakan langkah mitigasi nyata, yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama, melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, atau menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya umum di Kabupaten Biak, dan itu sudah berjalan dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan di dalamnya itu para ahli yang sudah memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu, karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, telah mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
1: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau ERW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan ERW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tri Rian melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel gabungan kick off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen, menghadirkan Forkopimda Yapen, ASN TNI Polri, paguyuban mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD, SMP, dan SMA di Yapen. Kita ikuti laporan reporter Salo Ayomi.
4: Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Porkopimda Yapen, TNI Polri, ASN, Paguyuban, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Arisi SEMSC dalam sambutannya mengatakan apel ini sebagai momentum memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen. Melalui apel gabungan diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menciptakan HUT kemerdekaan yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Apel gabungan pada pagi hari ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, disiplin, serta semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui apel gabungan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta menciptakan suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, ASN, paguyuban mahasiswa, pelajar mensukseskan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
5: pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di kota, 17 distrik maupun 160 kampung dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang umbul-umbul pada rumahnya masing-masing dan juga pada kantor-kantor.
4: Pelaksanaan apel kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen Benyamin Arisoy bersama pimpinan Porkopimda menyerahkan bendera secara simbolis kepada perwakilan TNI Polri, ASN, paguyuban yang ada di Yapen, dilanjutkan dengan parade merah putih. Salo Ayomi melaporkan.
0: Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
6: Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ikon pantai yakni sebuah tulisan besar Pantai Nabire yang terbuat dari material tembok. Selain itu, lapak-lapak atau bangunan yang berada di dinding atau pagar milik penerbangan MAF dulunya hanya bangunan bongkar pasang. Ini menjadi bangunan permanen yang dinilai tidak tertata dengan baik. Tidak hanya itu, coretan bahkan ludah pinang terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Ungkapan itu dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipon, yang juga salah satu pencetus atau pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire, Lura Morgo, Kepala Distrik Nabire, Bapenda Kabupaten Nabire, tolong ditata Pantai Nabire itu sesuai peruntukannya dari awal. Yang lihat sekarang ini tidak tertata baik. Bangunan yang kita orang wanti-wanti untuk tidak boleh ada, sekarang sudah ada. Yang dinding punyanya penerbangan Mafik itu sebenarnya tidak boleh permanen, tidak boleh ada pengecoran. Waktu itu kita bilang jual malam tutup seperti biasa, tidak ada bermalam. Kemudian untuk masyarakat kota yang datang menikmati Pantai Nabire ini sudah jadi ikon kita. Tolong kepada masyarakat pengunjung untuk kita jaga. Kita boleh datang menikmati tapi kita menjaga juga kebersihannya. Bapak Ibu, para pengusaha dan pedagang yang sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire, tolong agar selain Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbisnis, berusaha, Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk ikut memelihara Pantai Nabire ini. Ini kan sekarang model macam pasar, jadi semua orang bebas berjualan sampai tidak ada tempat duduk untuk pengunjung, semua padat. Saya khawatir sekali kalau dia akan kembali lagi seperti yang masa lalunya.
6: Sementara itu, terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Miyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai sembrono.
8: Kayaknya sampah-sampah ini perlu diperhatikan karena kalau hujan gimana macam meluap lah. Sampah-sampah memang harus segera ditangani dengan serius karena dia ada di tengah kota. Dan ini Nabire yang kecil ini sudah jadi provinsi Papua Tengah. Paling tidak kita sudah menunjukkan bahwa kita ini bagus, kita ini bisa bersih, bisa sehat, bisa bahagia. Kita yang bisa nabir. Terus ini lapak-lapak yang memasukkan, bukan hanya bongkar pasang, jadi mandi ada kegiatan mereka tidak tahu. Ternyata sekarang sudah jadi permanen ya, apakah memang itu sudah ada sudah ada instruksi dari dunia terkait, boleh ini permanen gitu. Saya pikir kalau dia bisa memperpanjang suatu saat ada kegiatan apa di sana. Perlu sekali nih, Pantai Mas itu kan betul-betul jadi pusat hiburan atau pusat kuliner buat masyarakat. Entah itu minggu sore atau hari-hari lain, karena betul-betul ada orang keluar-keluar dari atas. Tapi yang perlu kita tangani, kalau malam itu kan nggak bisa ke sini. Selain apa namanya, nggak ada penerangan, satu nggak ada penerangan, kebetulan gelap kalau malam. Terus kemudian keduanya, ini keamanannya juga perlu ditingkatkan.
6: Dengan adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, para pelaku usaha, Pantai Nabire diharapkan kembali memancarkan keindahan dan menjadi kebanggaan warga serta daya tarik wisatawan. Sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire juga dikenal dengan potensi wisata bahari lainnya di Teluk Cendrawasih. Robi Vanindi melaporkan.
0: ...22 angkasawan-angkasawati LPP RRI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio. Berikut laporannya.
9: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
10: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Kominus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya, kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKPR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
9: Sementara tim penguji UKWR, Tafwan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
11: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan, kamu akan ditinggal. Jangan belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Ini kita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri profesionalisme.
9: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
12: Yang berbunyi undang-undang tumbuh di Jawa di tanggal 4 Juni. Yang kedua nama Pak Sakir, Ibu Kasakir dan Ibu Kerusakir. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kabar ini. Karena sudah memiliki integritas dari langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan mengatakan yang lebih kecil, tapi maksudnya kita sudah di lompes yang berhak menerima dan di lompes berpengaruh di lompes. Hargai dan jangan bisa memanfaatkan, gunakan itu menjadi tanggung menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat dan
9: penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.

0: SD Negeri 26 Merah gelar jalan santai bersama keluarga memperingati Hari Anak Nasional. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
2: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu, supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal, tapi berjalan bersama keluarga.
1: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
2: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah, yang sifatnya tradisional.
1: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang-layang, gundu, dan beragam permainan tradisional lainnya yang disukai anak-anak.
2: Diharapkan bahwa dalam rangka Hari Anak ini, hubungan antara orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan yang ada ini berjalan harmonis sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.
3: Ada hal lain Pak yang mau disampaikan?
2: Saya berharap bahwa Hari Anak Nasional ini bisa diperingati secara keseluruhan di Kabupaten Bovendigul sehingga bisa lebih meriah lagi.
1: Melalui momen peringatan ini, Kepala Sekolah Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawariang anak-anak, dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Berita terakhir, Polres Jayawijaya musnahkan 5.407 batang ganja dan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan juga minuman keras. Laporan Afrianti Marbun.
4: Kepolisian Resort Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Waswok Demianus Siep yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dan operasi kepolisian selama periode Januari hingga Juni 2026. Menurut Kapolres, pemusnahan dilakukan secara bertahap, sementara barang bukti hasil operasi hingga akhir Juni dimusnahkan dalam kegiatan kali ini sebagai bentuk transparansi. Sekaligus tersebut, Polres DJ bersama TNI hasil mengamankan sebanyak 5.407 batang ganja. Keberhasilan itu, kata Kapolres, merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua. Kapolres menegaskan Polri yang terlibat dalam peredaran narkotika termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
5: Untuk pemusnahan hari ini merupakan hasil operasional dari bulan Januari sampai Juni. Kemarin dari Januari, Maret, Februari sudah kita laksanakan. Adapun tambahan sampai bulan Juni kita laksanakan hari ini. Hari ini memang pemusnahannya agak besar karena kita dapat temuan dari rekan-rekan TNI yang memang aktif membantu kita dalam melakukan pemberantasan ganja ini sejumlah 5.407 batang. Betul, jadi kami dari kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya, dan Kapolri pun sudah berkomitmen. Tidak ada satu anggota pun yang bermain-main dengan yang namanya narkotika. Jadi, saya tegaskan kembali lagi, apabila ada anggota kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya, yang memang dari masyarakat saksikan ada berkaitan dengan narkoba, silakan laporkan ke kami. Begitu pula tadi juga sudah kami sampaikan, sesuai dengan komitmen kami dengan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, apabila ada rekan-rekan TNI juga yang memang terbukti oleh masyarakat berurusan dengan barang-barang ini, silakan dilaporkan ke Subdenpom TNI Wamena.
4: Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jayawijaya selama triwulan 2 tahun 2026 juga berhasil mengungkap 25 paket sabu-sabu dengan 17 laporan polisi. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan. Untuk kasus ganja, saat ini terdapat dua tersangka yang menjalani proses hukum.
5: Kita kan narkoba itu kita bagi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif. Kalau untuk masalah sabu-sabu, sampai detik ini, untuk triwulan 2, BB yang sudah kami dapatkan itu adalah sejumlah kurang lebih 25 paket sabu-sabu yang beredar di Jayawijaya.
4: Untuk pelakunya kemana?
5: Untuk pelakunya ada 17 LP, semuanya diproses secara hukum. Saat ini ada yang sudah beberapa sudah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka, ada beberapa yang masih dalam proses untuk melengkapi berkas. Ganja sama, ada dua sudah pelaku yang kita proses, sampai saat ini masih dalam proses pengumpulan berkas. Miras sudah ada, tapi kalau untuk miras lokal, kebanyakan kami melakukan penggerbekan terhadap rumah-rumah produksi miras lokal, CT maupun Balo yang memang dalam keadaan kosong.
4: Melalui kegiatan ini, AKBP Bimantara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memerangi narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai penyakit masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang aman, tertib, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosa, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire yang diikuti warta berita Gema Papua. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19:37 waktu Indonesia Timur. Kami acara pendengaran kita dengarkan mimbar agama Kristen Protestan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Sonya Martina Arsat STH berikut ini.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Kesabaran.

Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk belajar dan merenungkan firmanmu. Terima kasih atas kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan Roh Kudus, Engkau menuntun kami selama siaran rohani ini berlangsung. Berikanlah hikmat kepada hambamu yang menyampaikan firman dan setiap hati yang siap menerima dan mendengar firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani saat ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesabaran adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kesabaran bukan sekedar kemampuan menunggu, tetapi sikap hati yang tetap tenang, setia, dan percaya kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan, bahkan kesulitan, maupun dalam penantian akan doa. Alkitab mengajarkan bahwa kesabaran merupakan buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai tantangan yang menguji kesabaran kita, seperti masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun hubungan kita dengan sesama kita. Melalui kesabaran, Tuhan membentuk karakter kita untuk menguatkan iman dan mengajar kita untuk semakin bergantung kepadanya. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kesabaran juga menjadi teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama pelayanannya di dunia. Yesus sabar ketika Yudas muridnya mengkhianati dia. Yesus sabar ketika Petrus menyangkal dia. Yesus sabar ketika ia diolok-olok oleh serdadu-serdadu wali negeri dan oleh pasukan-pasukan yang ada di sekelilingnya. Mereka meludahinya dan mengambil buluh dan memukulnya ke kepalanya, tetapi Tuhan Yesus tetap sabar. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Tuhan menghendaki umatnya memiliki kesabaran? Karena dengan kesabaran akan membawa berkat dan kemenangan. Tuhan menjanjikan upah bagi mereka yang tetap setia dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan menghendaki umatnya memiliki kesabaran, karena melalui kesabaran, iman menjadi kuat, karakter dibentuk, hubungan dengan sesama dipelihara, dan kita belajar mempercayai rencana Tuhan yang sempurna dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, seringkali kami menjadi mudah gelisah, kecewa dan ingin segala sesuatu menurut waktu kami. Ampunilah kami, tolonglah kami untuk percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik dalam rencana-Mu, dan rencana-Mu selalu indah bagi kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia saat menghadapi pencobaan, tabah dalam kesulitan, dan tekun dalam menantikan jawaban doa. Penuhi kami dengan damai sejahtera, sehingga kami dapat bersikap sabar terhadap sesama, penuh kasih dan tidak mudah marah. Biarlah Roh Kudus menumbuhkan buah kesabaran dalam hidup kami, sehingga melalui perkataan dan tindakan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga buat kepala LPP.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jarum-jam sudah pukul 1 saat ini menunjukkan pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan Persatu melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz yang mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda saat ini yang sedang melaksanakan beberapa aktivitas dan juga kesibukan Anda. Ada juga pendengar yang sedang menikmati waktu berkumpul bersama keluarga. Selamat menikmati kebersamaan Anda bersama Persatu hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam nanti dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

dua tembang yang baru saja menemani rundingan Anda mendengar saat ini, dan masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id pendengar, gempa bumi magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 27 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat atau pukul 17.05 waktu Indonesia Timur. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 3.26 Bintang Selatan dan 135.21 Bujur Timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 66 km barat laut, kedalamannya tercatat 39 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan terkait korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

RRI.co.id Jakarta pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wadidikdasmen Fajar Risa Ulhaq mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak usia dini, sekaligus mencegah ketergantungan terhadap gawai. Menurut Fajar, pembatasan penggunaan gawai juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menambahkan keberhasilan pendidikan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Sementara itu, Kepala SMP Bumi Cendekia Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisnu Utomo, mengatakan sekolahnya tidak melarang murid membawa gawai, tetapi mengatur penggunaannya sesuai kebutuhan pembelajaran. Ia menjelaskan laptop hanya digunakan satu hari dalam sepekan, sedangkan telepon genggam digunakan pada kegiatan belajar tertentu di bawah pengawasan guru. Menurut Wisnu, setelah pembatasan diterapkan, murid dinilai lebih siap mengikuti pelajaran, lebih aktif berinteraksi dengan teman, berolahraga, serta memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Informasi selengkapnya dapat Anda baca pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kan dulu, sini duduk.
2: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.

0: Rena, udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Outdoor Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri kapal itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik yang sudah internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3+ Negara Untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Leo Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengajuan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
10: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Asta Cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan. Tempe.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat Prabu melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi negara lain ke negara masing-masing bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
22: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
22: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
22: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Pendengar, pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Kristiwari ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Pudimu melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih jalan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan dari para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Merah Dulu, Tegal Lupa, Tegal Reri, terus Mudara Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabi Rosa, Anda ikuti Warta Berita Nasional dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21:34 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat tentunya. Dan juga saat ini pendengar, untuk Anda yang melaksanakan kesibukan berada di luar rumah atau luar ruangan, untuk selalu mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan Anda ya tentunya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam, menemani ruang dengar Anda dengan beberapa teman yang sudah kami syama. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI.co.id pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muthi Hafid menegaskan komitmen Indonesia membangun standar global perlindungan anak di ruang digital. Hal ini diungkapkannya saat menerima audiensi of Vice President Conference of Voice and Public Policy Google Markham Erickson di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menjelaskan standar perlindungan anak dilakukan melalui dua langkah strategis, seperti diantaranya pendekatan regulasi berbasis risiko dan kolaborasi dengan platform digital. Mutia menyatakan bahwa perlindungan anak tidak dapat terhenti atau tidak dapat berhenti pada penyusunan aturan, namun hal ini ditekankannya harus diwujudkan melalui solusi teknologi yang mampu mengurangi risiko sejak layanan digital dirancang. Lebih lanjut, ia mengungkapkan platform digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan penggunanya, utamanya hal ini tekankan Mutia untuk keamanan dalam perlindungan anak yang menjadi bagian dari ekosistem digital. Regulasi pemerintah dikatakannya menjadi fondasi utama agar mampu mencegah risiko sebelum terjadi. Hal tersebut harus terus didukung dengan platform digital yang menghadirkan fitur dan mekanisme perlindungan yang efektif serta berkelanjutan.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Jakarta, Kementerian Kesehatan bersama BRIN mengumpulkan hampir 700 inovasi pelayanan kesehatan primer nasional. Temuan menjadi dasar pengembangan kebijakan cegah stunting nasional berkelanjutan. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengatakan seluruh inovasi itu dikumpulkan melalui Lemena Conference 2026. Endang menjelaskan acara tersebut merupakan konferensi ilmiah pertama di Indonesia yang mengangkat tema pelayanan kesehatan primer atau primary healthcare. Lebih lanjut, Maria menjelaskan praktik terbaik negara tenaga kesehatan dihimpun melalui konferensi bersama riset akademik memperkuat inovasi pelayanan kesehatan primer nasional. Maria berharap berbagai inovasi tersebut mampu memperkuat upaya penanganan stunting dan penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, serta gagal ginjal yang kini menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Dan juga pendengar, Maria mengungkapkan bahwa prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2024 masih berada di angka 19,8%. Pencegahan harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan rutin, pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian multiple micronutrients supplement atau MMS hingga pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Nah, saat ini data yang masuk di posyandu mencapai sekitar 12 juta balita setiap bulan. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 16 juta balita agar pemantauan status gizi anak semakin optimal. Nah, sementara Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN Profesor Indi Darmayanti menyatakan hasil penelitian kesehatan akan diselaraskan dengan agenda transformasi kesehatan nasional. Penyelarasan dilakukan mendukung program Kementerian Kesehatan. Dukungan terhadap penyelenggaraan Lemana Conference 2026 juga datang dari WHO Regional Office of the Western Pacific atau WPRO, Director of the Division of the Division of Health System and Service WHO, Lu Vinyal Torres, menilai Indonesia berada di jalur yang tepat dengan menjadikan pelayanan kesehatan primer sebagai prioritas reformasi kesehatan. Pendengar, jelang pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur dengan satu tembang berikut ini.

Pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, pendengar kami yang akan kita dengarkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang mesen pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya,

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu, oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan Jarum Jam. Saat ini menunjukkan pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak Anda mendengar selanjutnya dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 23 hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan 0813-5494-419. Ada yang sudah terhubung sebagai pembuka pintu, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
5: Ya, silakan. Ya.
6: Selamat ketemu lagi. Kita lagi Lisoy dari
5: Di Arui.
6: Trio Ambisi.
5: Judulnya?
6: Lisoy dari Trio Ambisi.
5: Lisoy.
6: Iya.
5: Baik.
6: Untuk semua saja. Halo?
5: Iya.
6: Selamat malam.
5: Baik, terima kasih. Ya, selamat malam. Ya, untuk para pendengar yang masih bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 23 ya. Nah, atau hingga pukul 11 malam nanti, dan saat ini Jarum Jam menunjukkan pukul 22 lebih 26 menit atau kurang lebih 4 menit lagi antara kita pukul setengah 11 malam. Waktu semakin larut. Untuk beberapa orang yang masih berada di luar, ada baiknya untuk beristirahat di dalam rumah. Ya. Terutama untuk bapak atau mungkin mama yang sudah bekerja dari pagi ya sampai sore atau mungkin bahkan malam hari, tentunya waktu malam beristirahat dengan baik atau gunakan waktu beristirahat dengan baik ya tentunya.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda mendengar saat ini antara kita pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Yang masih merupakan acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire 0984 22074 dan 0813 5494 419.

Saat ini pendengar untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat ya, dan juga yang masih merasakan kesibukan atau juga tugas Anda yang mendapatkan shift malam, yang bekerja di daerah perbatasan atau mungkin juga yang memiliki usaha ya, warung makan atau mungkin juga tempat-tempat jualan, serta yang bekerja di layanan kesehatan, antara rumah sakit, puskesmas dan juga klinik serta layanan kesehatan lainnya, tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab serta pelayanan ya, tentunya semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apapun aktivitas Anda pada malam hari ini yang sedang mencari rezeki ya, semoga dipermudah dan juga diberikan rezeki yang melimpah tentunya. Nah, bersama Pro 1 sambil menanti untuk Anda yang masih bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 Arena Bire, masih dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Pendengar Jarum Jam 1.1 menunjukkan pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk anak pendengar saat ini yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat mengikuti Jam Pro 1. Dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Pukul 23 nanti pendengar, jelang Ruang Rindu, menemani Anda bersama Pro 1 RRI Nabira sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Laut Lagu Pro 1 RRI Nabire. Untuk edisi siaran hari Senin 27 Juli tahun 2026 bersama Sevelen Elwan, Bung Abjan dan juga Bung Timo di pemancar radio mengucapkan selamat mengikuti. Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 dan melalui telepon biasa dan WhatsApp 0813-5494-419.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinone.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0984 22074 dan 0813 5494 419 untuk para pendengar yang ingin bergabung dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

0: yang sedang beristirahat sama beristirahat untuk para pendengar, waktu semakin larut. Dan tentunya untuk Anda yang tidak ada kepentingan, ada baiknya untuk beristirahat di rumah atau di dalam rumah. Mengingat waktu semakin larut, biasanya malam hari adalah waktu untuk beristirahat ya tentunya. Dan juga yang sedang menikmati pekerjaan dan juga aktivitas Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu dan segala aktivitas di malam hari ini hingga esok hari atau hingga selesai. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih saya nantikan untuk anak pendengar yang bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nabire.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini mantar kita pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Ada juga pendengar saat ini untuk Anda yang mendengarkan siang persatuan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital, salam kompak dan salam sehat ya tentunya. Untuk Anda yang berada di luar daerah Nabira atau juga di luar daerah Papua.

Dan juga untuk para pendengar saat ini yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat ya. Dan juga untuk kalian sebelum beristirahat, ada baiknya untuk mengecek kembali barang-barang berharga seperti kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4, dan juga pintu jendela sebelum beristirahat ada baiknya untuk dicek terlebih dahulu. Jangan sampai ada pintu, pagar, atau mungkin juga jendela yang belum dikunci atau ditutup ya. Nah, dan juga alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan ada baiknya untuk dicabut ya, untuk menghindari korsleting listrik tentunya. Nah, dan juga kompor selepas memasak jangan lupa dicek kembali, jangan sampai ada satu sumbu atau dua sumbu yang menyala ya, tentunya sangat berbahaya untuk menghindari kebakaran ya tentunya. Menemani istirahat Anda pendengar bersama Pro 1 hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Bergelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Ayo kita selam.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoek, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Di siaran hari Senin 27 Juli tahun 2026 dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam dan juga Bung Timur di Pemancar Wadi mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi akan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Selasa 28 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, ditemani Erika dan kawan-kawan di teknik. Akan menemani Anda, pendengar, hingga siang nanti pada siaran Pro 1 RRI Nabire, Nabire Lintas Pagi.

Kami akan putarkan menemani Anda sejenak dengan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 siraman rohani agama Hindu akan dibawakan Romo Mangku Saiful. Dilanjutkan dengan sejumlah lagu rohani agama Hindu hingga pukul 6 buletin berita pagi. Disusul layanan masyarakat juga opini publik ya, sesi pertama hingga pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro3. Kemudian opini publik sesi kedua. Selanjutnya pukul 8 acara jaksa menyapa. Pukul 9 warta berita disiarkan dari Pro3 ya. Kemudian musik dan informasi hingga pukul 10 ya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kemudian musik dan informasi hingga pukul 11. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita ikuti di Selasa pagi hingga siang nanti pukul 11. Di hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Ya pendengar, di mana saja berada atau siaran Pro1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Ya, kami hadirkan berikut ini sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nabire pagi ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi. Saat sekarang sudah pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Di Selasa pagi, pendengar, pukul 5.30 hadir siraman rohani agama Hindu akan dibawakan oleh Romo Mangku Saiful.

Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi pendengar RRI Nabire dimanapun Anda berada. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kerahayuan, kedamaian, dan kesehatan kepada kita sekalian. Kita berjumpa dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu dengan tema bagaimana caranya agar kita mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup.

Pendengar Sedharma dimanapun berada, sebagai umat manusia yang menjalani roda kehidupan di bumi ini, pertanyaan terbesar yang sering muncul dalam benak kita adalah, apakah sebenarnya tujuan akhir hidup kita? Bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup ini? Seringkali kita memaknai kesempurnaan hidup dari sudut pandang materi atau kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi dan kebahagiaan indrawi semata. Namun dalam ajaran suci agama Hindu, kesempurnaan tertinggi bukanlah sekedar materi yang fana, melainkan tercapainya kebahagiaan lahir dan batin yang sejati, serta bersatunya Atman atau jiwa dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa, yang dikenal dengan konsep Moksartam Jagadita Yajaiti Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita bedah bersama bagaimana Weda dan ajaran Hindu membimbing kita untuk meraih sesuatu yang paling sempurna, atau kesempurnaan hidup, atau moksa. Dalam pandangan sekuler, sempurna berarti tidak ada cacat atau memiliki segalanya. Dalam Hindu, kesempurnaan hidup atau moksa adalah kondisi di mana kesadaran diri kita terbebas dari belenggu avidya atau kebodohan spiritual, kama atau keinginan berlebihan, kroda atau kemarahan, dan ikatan duniawi atau samsara. Kesempurnaan sejati adalah ketika hati merasa damai dalam segala situasi, pikiran selalu terpusat kepada ide Sang Yang Widiwasa, dan hidup kita bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Empat jalan menuju kesempurnaan, atau yang lebih kita kenal dengan Catur Marga Yoga. Umat Sedharma yang saya cintai, bagaimana cara mendapatkannya? Weda memberikan peta jalan yang sangat praktis dan fleksibel yang disebut dengan Catur Marga Yoga, yaitu empat jalan menuju Tuhan atau kesempurnaan. Yang pertama, Bhakti Marga atau jalan cinta kasih atau dan devosi. Ini adalah jalan menyucikan hati melalui sujud, doa, puji-pujian, dan rasa cinta kasih yang tulus kepada Tuhan serta sesama ciptaannya. Orang yang hatinya penuh dengan rasa syukur dan bhakti tidak akan pernah merasa kekurangan. Ia selalu merasa dekat dengan Sang Pencipta. Yang kedua, Jnana Marga atau jalan pengetahuan atau kebijaksanaan. Kesempurnaan memerlukan pemahaman yang benar melalui belajar kitab suci Weda, merenung dan membedakan mana yang kekal atau nitya dan mana yang tidak kekal atau anitya. Kita tidak mudah tersesat oleh ilusi dunia atau maya. Pengetahuan spiritual membebaskan kita dari keraguan-raguan. Yang ketiga, Karma Marga atau jalan tanpa pamrih. Banyak orang mencari kesempurnaan dengan menghindar dari dunia. Namun karena Karma Marga mengajarkan kita bekerja sebagai bentuk yajna persembahan suci, bekerja dengan tulus, profesional, ikhlas, dan tidak terlalu terikat pada hasil atau palah. Ketika kita bekerja tanpa beban pamrih egoistis, hati menjadi bersih dan sempurna. Yang keempat, Jalan Marga, jalan meditasi atau pengendalian diri. Jalan ini berfokus pada pengendalian pikiran atau manas dan indrawi atau astanga yoga, meditasi, konsentrasi, pranayama, dan lain-lain. Pikiran yang tenang adalah gerbang utama menuju kesadaran tertinggi. Penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa langkah nyata yang kita lakukan sebagai umat Hindu di tengah dinamika zaman modern ini? Pertama, terapkan ajaran Trikaya Parisuddha, menjaga kesucian manajika atau pikiran yang baik dan positif, wacika atau perkataan yang jujur, santun, dan menyejukkan, serta kayika, perbuatan yang welas asih, suka menolong,
pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras adalah fondasi awal menuju kehidupan yang sempurna. Yang kedua, hidup dalam kesadaran yaknya. Jadikan setiap napas, tugas, dan rezeki kita sebagai persembahan suci dengan berbuat baik kepada sesama manusia atau manusia yaknya, kepada leluhur atau mitra yaknya, kepada para resi atau guru resi yaknya, kepada Tuhan dewa yaknya, dan kepada alam lingkungan buta yaknya. Kita sedang menanam benih-benih kesempurnaan karma. Ketiga, belajar menerima dan melepaskan atau sana atau santosa. Kepuasan batin atau santosa adalah kekayaan yang paling utama. Orang yang selalu bersyukur atas apa yang ada di tangannya atau menerima, namun tetap bekerja keras memperbaiki diri adalah orang yang paling dekat dengan kesempurnaan itu. Pendengar RRI Nabire yang berbahagia, mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan di dunia, melainkan seberapa bersih hati kita, seberapa tulus pengabdian kita, dan seberapa dalam kesadaran spiritual kita terhadap Sang Pencipta melalui jalan Catur Marga, penyucian Trikaya Parisuda, dan ketulusan priyatnya, kita dapat meraih tujuan hidup tertinggi, yaitu kebahagiaan lahir dan batin atau jagaditaya, serta ketenangan jiwa menuju kebebasan atau moksa. Sebagai penutup, mari kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa, memohon kerahayuan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Om sarwe bhavantu sukhinah, sarwe santu niramaya, sarwe bhadrani passantu, makasitu kabak bhavat. Om santi, santi, santi om. Semoga semua makhluk berbahagia, sehat sejahtera, melihat hal yang baik, dan tidak ada yang menderita. Semoga damai, damai, damai selalu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian pendengar sekalian. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Hindu dibawakan oleh Romo Mangku Saiful dengan judul Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Sempurna Dalam Hidup Ini. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, siraman rohani agama Hindu, terutama umat Hindu, ya, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dapat Anda dengarkan dengan pembahasan menarik lainnya di Selasa pagi pukul 5.30, sedangkan Selasa malam pukul 7.30 berupa mimbar agama Hindu. Sementara saat sekarang sudah pukul 5.41, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami temani Anda sejenak selepas kita dengarkan tadi siraman rohani agama Hindu. Kami akan putarkan sejumlah lagu rohani agama Hindu.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami sudahi beberapa lagu rohani agama Hindu berbagai penyanyi. Selanjutnya pendengar, di pukul 6 nanti akan kami sampaikan berbagai informasi atau berita, di antaranya terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire yang kembali menghimbau warga agar tetap mematuhi peraturan daerah tentang pengurangan kantong plastik. Juga informasi lain yang menarik untuk diketahui. Kita nantikan pendengar pukul 6 saatnya berita daerah pagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire.
3: Meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire kembali imbau warga tetap patuhi perda pengurangan kantong plastik.
4: Sesuai dengan edaran gubernur sudah ada itu tentang pembatasan penggunaan kantong plastik, diperkuat lagi dengan edaran bupati. Itu para pelaku usaha, toko, kios, itu warung tidak lagi menggunakan kantong plastik.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Satu RRI Nabire Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kurang lebih dua minggu ini warga mengeluhkan cuaca panas dan kering melanda Nabire. Pepohonan nampak kering, rerumputan nampak menguning, sementara potensi terjadinya kebakaran cukup besar. Yodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
2: Kurang lebih dua minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026, dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perakirawan BMKG Nabire, Kesei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan, bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti, sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Insert.
3: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi. Namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan ataupun hujan lewat. Itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami himbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Kami juga himbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan atau membakar sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang mudah kebakaran seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga lahan-lahan yang kering.
2: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire kembali imbau warga tetap patuhi peraturan daerah atau perda pengurangan kantong plastik. Selengkapnya, Robi Vanindi melaporkan.

0: Isu lingkungan yaitu sampah, terutama sampah plastik. Penggunaan plastik untuk kebutuhan manusia, dari kebutuhan rumah tangga, bangunan, hingga kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari plastik. Dan semakin hari semakin tinggi volume penggunaannya, yang mana jika tidak ditangani atau hanya dibiarkan menjadi sampah, maka akan menyebabkan permasalahan bagi lingkungan dan manusia. Salah satu upaya pengurangan sampah di sumber adalah dengan membatasi penggunaan barang atau kemasan yang berpotensi menimbulkan sampah. Misalnya membatasi atau menghindari pemakaian kantong plastik pada saat berbelanja. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfanatan Palumpun kepada RRI mengatakan, berdasarkan surat edaran Gubernur Papua Tengah tentang pembatasan penggunaan kantong plastik yang diperkuat dengan edaran Bupati, maka salah satu kegiatan yang terus dilakukan oleh pihaknya adalah sosialisasi atau kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi atau membatasi pemakaian kantong plastik saat berbelanja.
1: Sesuai dengan edaran Gubernur sudah ada itu tentang pembatasan penggunaan kantong plastik, diperkuat lagi dengan edaran Bupati. Itu para pelaku usaha, toko, kios, itu warung tidak lagi menggunakan kantong plastik. Jadi ada pembatasan kantong plastik karena jujur kalau kantong plastik ini sekitar 200 tahun baru bisa hancur, 100-200 tahun itu bisa terurai. Untuk itu kita memilih kiat untuk tentang pembatasan penggunaan kantong plastik. Biar mama-mama juga yang di pinggiran jalan punya noken laku. Ada manfaat bagi mereka juga untuk menghidupkan perekonomian mereka, mata pencaharian mereka. Kita ke supermarket, ke toko tinggal bawa noken. Jadi tidak usah lagi bawa kantong plastik yang nantinya jadi menjadi sampah. Itu yang kami sedang lakukan di saat ini.
0: Untuk diketahui bersama, aturan pembatasan penggunaan kantong plastik ini juga dapat mengatasi masalah lain seperti penumpukan sampah yang akan berdampak pada masalah yang lebih besar, misalnya bencana alam dan lain sebagainya. Robi Vanindi melaporkan.
2: Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, minta seluruh OPD agar mempercepat realisasi penyaluran dana otonomi khusus. Hal ini disampaikan saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika kemarin. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
3: Dalam arahan Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemo mengatakan rendahnya realisasi penyaluran dana otsus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, saat ini pemerintah provinsi bersama Bappeda, BPKD, dan pemerintah kabupaten serta Papua tengah membahas percepatan penyaluran dana otsus tahap kedua dalam pertemuan di Jayapura.
4: Langkah-langkah percepatan penyaluran dana otsus tahap kedua, sementara kita masih bergerak di angka-angka yang tadi sampaikan, 24% sekian. Bagi

0: Emmanuel Kemo menjelaskan, apabila realisasi penyaluran tidak segera ditingkatkan, Kabupaten Mimika berpotensi mengalami kendala dalam memperoleh pencairan dana otsus tahap kedua. Ia meminta kepada seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
1: Saya berharap

0: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat realisasi program yang bersumber dari dana otsus. Dengan percepatan tersebut, target penyaluran anggaran dapat tercapai dan pencairan dana otsus tahap kedua dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. PT Pelni Cabang Nabire masih memberikan program diskon tiket kapal laut hingga pertengahan Agustus mendatang. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan transportasi kapal milik PT Pelni. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
3: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan tahun 2026. Kepala Cabang PT Pelni Nabire, Robi Munardi, mengatakan program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, Pelni terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
4: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini periode yang bisa kita kenal libur anak sekolah. Jadi pemerintah melalui programnya yaitu stimulus ekonomi nasional telah menjelaskan kembali kepada PT Pelni untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan dari seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
3: Selain itu, PT Pelni juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT Pelni Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jori Penyetan melaporkan.
2: Informasi lainnya, Koops TNI Habema memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian di kantor Bupati Intan Jaya. Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi, Koops TNI Habema menegaskan video itu merupakan dokumentasi lama. Kembali, kontributor RRI Nabire Veronica Sandra melaporkan.
0: Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wirya Artadiguna. Dalam konferensi pers, ia menjelaskan video yang beredar di media sosial merupakan dokumentasi kegiatan personal Satgas Yonif 501 BY pada tahun 2021 saat melakukan pengecekan pengamanan di lingkungan kantor Bupati Intan Jaya. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari salah satu aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Saat itu beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi bangunan dan pengamanan fasilitas perkantoran.
5: Berdasarkan hasil verifikasi ini yang telah dilakukan oleh Korps TNI Habema menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang ada. Video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan personil Satgas Yonif 501 Bajrayuda pada tahun 2021 saat melaksanakan pengecekan dan pengamanan di lingkungan kantor Bupati Intan Jaya yang didasari dari pengaduan salah seorang aparatur sipil negara pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini yang berkembang. Peristiwa tahun 2021 tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang sangat baik antara TNI dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
0: Sementara itu, dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan kantor Bupati Intan Jaya yang terjadi pada 24 Juli 2026 merupakan peristiwa berbeda dan kini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Oleh karena itu, Kops TNI Habema menegaskan bahwa mengingatkan video tahun 2021 dengan dugaan tindakan pidana pada tahun 2026 merupakan informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi.
5: Kops TNI Habema menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang sedang berjalan dan mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum mengungkap fakta dan data secara profesional, objektif, dan transparan. Kami juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi. Di era digital, penggunaan dokumentasi lama yang dipadukan dengan narasi baru dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, dan mengganggu kepercayaan publik apabila tidak didasarkan pada fakta yang benar.
0: Kops TNI Habema menegaskan komitmennya menjalankan tugas secara profesional dan mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan fakta dalam setiap penyebaran informasi. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum atau dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire pada dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 27 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp55.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
7: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
8: Dini hari nanti secara umum.
9: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
10: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
11: Info cuaca.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti selanjutnya informasi perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawani. Selamat pagi, Bung Hesron.
12: Ya, selamat pagi, Pak.
2: Ya, informasi perakiraan cuaca, Bung Hesron, untuk hari ini, silakan.
12: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawani, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari hingga siang hari dan sore hari kami perakirakan cuaca cerah berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari, cuaca kami perakirakan berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari tenggara hingga barat laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih untuk pagi, siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cuaca berawan. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update di distrik-distrik terdampak serta perakiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Iya, Bung Hesron, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
12: Siap, selamat pagi, Pak. Iya.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, kurang lebih 2 minggu ini warga mengeluhkan cuaca panas dan kering melanda Nabire. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire kembali imbau warga tetap patuhi perda pengurangan kantong plastik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, mereng apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, berita daerah atau buletin berita pagi telah kita dengarkan bersama. Selanjutnya, pendengar, dalam layanan masyarakat pagi ini, kami sampaikan dua pengumuman.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Rudolf Surya Bonai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Papua Tengah, Badan POM hadir untuk melindungi masyarakat dengan mengawasi obat, makanan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan agar yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan ketentuan yang berlaku. Sebelum membeli atau menggunakan produk, ingat selalu untuk lakukan ceklik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jangan mudah tergiur harga murah atau klaim yang berlebihan tanpa memastikan keamanan produknya. Mari, ketong jadi konsumen yang cerdas dan selalu memilih produk yang aman. Ingat selalu ceklik.
9: Pemberitahuan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027. Isi pemberitahuan disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. Pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 untuk gelombang kedua dibuka mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 2. Bagi calon mahasiswa yang telah mengambil kwitansi dan membayar biaya pendaftaran tapi belum mengambil, mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran sampai tanggal 24 Juli 2026 dapat melakukan pendaftaran pada gelombang kedua mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 3. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. Dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 4. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dan dilaksanakan secara online. 5. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua adalah tanggal 11 Agustus 2026. 6. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi gelombang 2 untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERKAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026. 7, pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERPAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 8, registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian Kartu Rencana Studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 9, kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK, angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah panitia maba USWIM tahun akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 10. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 11. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nabire, 24 Juli 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus L.S. Tumbal, M.Si.
7: Ya, pendengar, dua pengumuman pada layanan masyarakat pagi ini. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi pendengar, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, berkarya sepanjang waktu, pagi hingga selesai, ya. Semoga tidak ada kendala, semua berjalan baik sesuai rencana. Cuaca sementara cerah sedikit berawan, ya, belakangan masih belum hujan. Kadang-kadang hujan tetapi dengan intensitas ringan. Informasi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Nabire menyebutkan ada potensinya cerah berawan, ya. Kami ajak Anda pendengar untuk melangkah ke acara berikutnya, Opini Publik.
4: Saatnya Anda mengikuti Opini Publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Ya, pendengar bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari dan Erika di teknik, menemani Anda pendengar hingga pukul 7 nanti di Opini Publik sesi pertama. Ya, seperti biasa kami selalu mengajak Anda melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419. Di pukul 8 nanti, pendengar, ada acara Jaksa Menyapa berupa dialog interaktif dengan topik peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Narasumber Ramli Amana SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ya, nanti Anda bisa berinteraksi dengan narasumber melalui telepon ya. Pukul 8. Ya. Kami selalu hadir pendengar di Opini Publik setiap hari. Ya. Senin hingga Minggu ya. Kalau Halo RRI di hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga selesai. Ya. Ada sejumlah informasi dari warga masih terkait keterbatasan memperoleh air bersih. Ya, sejumlah warga kadang sudah memesan air, ingin beli air, tetapi menurut informasi mobil tangki yang milik swasta ya, yang dijual tersebut tidak selalu standby karena keterbatasan sumber air. Ya, salah satu persoalan ketika musim kemarau tidak saja di Nabire tapi di banyak daerah di Indonesia. Ada juga potensi kebakaran ya, lahan, kebakaran kebun atau hutan ya. Membuka lahan dianjurkan tidak dengan membakar. Kalaupun terpaksa membakar sisa-sisa ranting, dedaunan, atau sampah, sebaiknya ditunggu hingga apinya padam. Belakangan ini ada informasi dari warga juga ya, pekarangan atau halaman atau bahkan tanah kosong yang rumputnya mengering ada kejadian kebakaran. Ya. Itu informasi yang perlu kita sikapi dengan bijaksana agar tidak terjadi ya pada diri kita atau lingkungan tempat tinggal. Ya, 0984220074 atau 0813-5494-419.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Ya, pastikan juga pendengar hemat energi tidak menyalakan lampu hingga siang ya. Ketika sudah pagi ada beberapa lampu yang perlu dipadam di rumah. Ya, termasuk pendingin ruangan atau AC ya. Ada aktivitas di luar rumah atau sedang bekerja, ada yang ke sekolah, lihat terlebih dahulu kondisi di rumah, perlengkapan atau peralatan listrik sebaiknya diperhatikan ya, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti arus pendek ya dan lain sebagainya. Kemudian pendengar, informasi lain ya, kami sampaikan juga ada sejumlah toko atau swalayan yang sudah tidak memberikan kantong plastik ya, karena ini sudah menjadi peraturan pengurangan kantong plastik pada peraturan daerah ya. Imbauan agar warga membawa kantong atau tas belanjaan ketika berbelanja ya. Ada beberapa swalayan atau toko, mungkin kalau Anda belanja tidak diberikan kantong gratis, harus beli. Dan ketika beli, kantongnya bukan plastik. Ya, ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, beberapa toko atau swalayan sudah menerapkan pengurangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik dengan tidak memberikan kantong plastik gratis seperti biasa kepada pelanggan atau pembeli ya di Kabupaten Nabire. Ya, mengurangi tumpukan atau jumlah kantong plastik yang beredar. Bisa kantong atau tas belanjaan digunakan berkali-kali ya. Jadi ketika akan berbelanja, pastikan dari rumah sudah beli. Karena satu tas belanjaan itu ketika kita beli di toko itu harganya satu antara 10.000 hingga 15.000 ya. Lebih besar tentu harganya lebih mahal. Ya, sedikit informasi agar warga memanfaatkan kantong atau tas belanjaan sekali berkali pakai ya, atau multifungsi. Siapkan di rumah sebelum bepergian untuk berbelanja. Mungkin juga ya pendengar, kita membantu mama-mama penjual noken untuk membeli nokennya ya dengan ukuran agak besar untuk berbelanja. Ini agar jualan noken mama-mama itu laku. Kalau satu keluarga membeli satu saja, bayangkan sudah berapa banyak noken yang laku ya. Karena dapat digunakan berkali-kali untuk berbelanja. Tidak saja untuk berbelanja, tetapi untuk aktivitas lain. Ada yang ke kantor ya, dijadikan tas atau aksesoris lainnya. Belum ada pendengar? Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, Selasa 28 Juli 2026. Ya, untuk Anda yang akan berangkat dengan kapal Pelni KM Dobon Solo, kabarnya KM Dobon Solo ya direncanakan tiba di Nabire dari Biak ya pukul 4 sore kalau tidak terlambat ya. Dari Jayapura dan Biak rencana tiba di Nabire sore nanti. Ya, pastikan barang bawaannya tidak tertinggal atau hilang atau tercecer, terutama dokumen penting ya seperti ijazah dan lain sebagainya.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
6: muah, muah. Pagi, Gea.
5: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, Brian. Selamat pagi.
6: Hambar sekali ya si Gea.
7: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
8: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
8: Ih, gak gitu juga
7: selamat
8: kali.
7: Selamat pagi.
8: Ih, Roman nih, Tika.
7: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
8: Ih, Roman.
0: Ya, sepele ya menyapa seseorang, ya terutama di waktu pagi, ternyata memberikan efek atau dampak yang baik. Pendengar, kami informasikan juga kemarin hari Senin tanggal 27 Juli ada pembukaan lahan kebun raya, yaitu tanaman jagung, terong, kacang panjang, labu, dan tomat, dan lain-lain. Ya, pembukaan lahan kebun raya dilaksanakan di distrik Wapoga pukul 10 pagi hingga selesai, bertempat di Kampung Samanui Wireri, distrik Wapoga, Nabire. Ya, bibit sudah diberikan oleh pihak terkait dan diserahkan oleh Kepala Distrik Bapak John Wayar. Kemudian kemarin diadakan seremoni acara pembukaan lahan kebun raya. Nanti kami ajak Anda juga pendengar ya, kurang lebih 7:30 untuk mengetahui hal ini. Ya, jadi banyak daerah sekarang memberdayakan lahan kosong untuk ditanami, mengingat kebutuhan hidup ya selalu berkembang dan meningkat, sehingga warga punya andil ya, peranan untuk mengadakan ya berbagai pangan, termasuk di distrik Wapoga. Ya, belum ada pendengar opini publik Pro 1 RRI Nabire. Nanti ada di 7:30 sesi kedua. Kami ajak Anda, kita nantikan saatnya warta berita nasional dari Pro 3 pukul 7.
9: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kawan.
1: Mana?
0: Madu. Kawan, aku ganti-ganti peran terus. Nanti aku bisa terinfeksi HIV.
1: Ah, iya, Kak.
0: Tempo, pergi periksa ke dokter sudah.
2: Ade, hasil tes Ade tidak terinfeksi HIV. Jangan ganti-ganti pasangan ya. Kalau Ade mau tetap sehat, setialah pada pasangan.
3: Selama ini aku terganti peran. Jago-jago hilang ya?
4: Ah, terada kawan. Yang hebat tuh kalau kau bisa setia pada kau pasangan. Lagi pula setia pada pasangan mengurangi resiko tertular HIV. Kau terkosong kalau kau jaga diri.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Restarto bersama Anda.

Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, nanti kita.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Wiyarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, gantian-gantian besar-besar yang terkait juga perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri kapal itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman bareng dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga, supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangan itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Deputi Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan. Dari koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, BG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
6: Muzamil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
7: Kami ingin mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, itu membangun suatu wilayah.
6: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga beresiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
8: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
9: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
10: Sebako nasi beras, telur, sop-sopan, ayam, ASI ayam.
11: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
10: Anak-anak
11: ya, karena ibu anaknya ini ya.
10: Iya.
11: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
10: Kita bersyukur tadi rasa membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
9: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
12: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita layani, mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong itu, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
13: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
14: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8, jadi duanya cabang. Yang satu kalau Sungai Liat pusat, dua cabang, yang lainnya unit.
13: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
15: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
16: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo, serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material, termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
15: Ya, kalau sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
17: Ada yang sakit selama ini?
15: Ya, ada banyak. Batuk berulang.
17: Gatal-gatal
15: juga.
18: Karena pusing.
19: Terus kemarin ada warga Cantel yang
15: kelilipan
19: terkena mata
15: IGD.
16: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Seragen Samuel Mahendra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Seragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
18: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Seragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi Pak, direkomendasikan tunggakan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki Pak upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
16: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Seragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
20: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
21: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
22: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
21: Berarti ya tinggal 53.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyawati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
23: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
20: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Ya pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dari berbagai daerah. Ya, salah satunya tadi tentang kemarau ya, sehingga warga diharapkan dapat berhemat air bersih. Pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami masih mengajak Anda yang ingin bersama di opini publik. Kali ini sesi kedua. Opini publik Pro 1 RRI Nabire masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Ya, menemani Anda nanti hingga pukul 8 ya. Pukul 8 ada acara dialog Nabi Jaksa Menyapa ya. Kami juga menyediakan nomor HP yaitu 0813-5494-419. Cuaca Kota Nabire berangsur cerah. Ya. Mataharinya sudah beranjak mulai naik ya, dan semoga hari ini tidak begitu panas, warga masyarakat bisa mengantisipasi terpaan sinar matahari secara langsung, menghindari sinar matahari dengan sesekali beristirahat ya, mengonsumsi air putih untuk mengurangi potensi dehidrasi. Ya, belum ada pendengar? Ya, kami nanti ajak sedikit ada informasi ya dari Distrik Wapoga terkait pembukaan lahan warga untuk bercocok tanam. Ya, sudah tersambung Kepala Distrik Wapoga, Bapak John Wayar, untuk mengetahui kegiatan kemarin. Pembukaan lahan di Distrik Wapoga. Selamat pagi, halo.
3: Ya, halo, selamat pagi, Bung Hari.
2: Ya, selamat pagi, Pak Distrik, apa kabar?
3: Baik, sehat.
2: Sehat, baik. Bagaimana kegiatan pembukaan lahan kemarin, Pak Distrik?
3: Ya, kemarin pembukaan lahan kebun raya baru ini berjalan aman dan lancar, antusias dari masyarakat di dan kelompok tani di Kampung Samanui Distrik Wapoga.
2: Iya. Berapa hektar yang dibuka?
3: Yang dibuka 1,5 hektar, 1,5 hektar, direncanakan 2 hektar.
2: Iya. Itu lahan memang lahan kosong, tidak sejauh ini tidak dimanfaatkan begitu ya, Pak John?
3: Ya, itu lahan kosong dan itu hutan. Hutan memang, hutan murni yang 1-2 minggu lalu dibersihkan dan masyarakat minta untuk Pak Distrik fasilitasi untuk mendapatkan bibit tanaman sayur dan lain-lain.
2: Iya, ini saya lihat dapat bibit dari Dinas Pertanian ini, bibit rica ya, atau cabai, dan pupuk.
3: Iya. Iya, ada berapa macam sayuran seperti terong, jagung.
2: Iya.
3: Jagung ada sekitar 80 kilo, rica, terong, tomat, buncis, kacang panjang, kangkung cabut, yang lain-lainnya nanti menyusul setelah konfirmasi dengan pihak Dinas Pertanian. Dinas Pertanian akan tambah lagi yang masih kurang.
2: Iya. Pak John, ini warga memang sudah terbiasa bercocok tanam tanaman yang disebutkan tadi kah? Misalnya untuk sayur-sayuran ini?
3: Ya, memang lokasi di distrik di Kampung Samanui, Kampung Wireri ini postur tanahnya cocok dengan sayur-sayuran. Memang saya lihat dari dekat, selain mereka nelayan, tapi ada beberapa yang bercocok tanam, cocok dengan sayur-sayuran, tanah, postur tanahnya bagus begitu.
2: Iya. Jadi warga diharapkan dapat memanfaatkan lahan kosong ini untuk bercocok tanam tanaman jagung, terong, kacang panjang, kacang tanah, rica, tomat, dan lain-lain begitu ya. Konsumsi pangan sayur-sayuran yang paling umum apa, Pak John?
3: Sayur-sayuran yang paling umum itu biasa bayam sama kangkung.
2: Iya.
3: Yeah. Itu ada kangkung cabut, itu cocoknya di situ.
2: Iya.
3: Yeah. Dan Dinas Pertanian ada rencana memberikan padi kering, padi yang ditanam di tanah kering itu juga. Iya. Yeah. Mungkin tadi model baru, kemarin janji kepala dinas dengan kami di distrik, pihak distrik, Pak John, nanti kami akan bantu dengan padi.
2: Oke.
3: Okay. Saya bilang terima kasih banyak Pak kepala dinas.
2: Iya. Baik. Pak John, ketika nanti 1,5 sampai 2 hektar ini berhasil, apakah pembukaan lahan lainnya akan dilakukan?
3: Direncanakan demikian, akan dibuka. Setelah berhasil, kami rencana akan membuka lahan lain sebagai kebun raya, dan ini upaya pemerintah untuk menanggulangi ketahanan pangan di distrik.
2: Yeah.
3: Sehingga ini tujuannya bukan untuk sekedar ini makan atau apa, tapi ini juga bagian dari pencegahan stunting.
2: Betul.
3: Kita punya gizi bagus, kita punya makan, sehingga masyarakat di distrik itu tidak berbelanja lagi dengan jaraknya yang sangat jauh nih ke kota. Ada sayur di halaman, ada ikan di laut.
2: Iya. Komoditas yang unggul di Kampung Samanui ini apa saja, Pak John?
3: Dari perikanan atau dari pertanian?
2: Ya. Kalau perikanan sudah pasti ya, karena warga juga berprofesi sebagai nelayan. Kalau dari pertanian, ya, perkebunan apa?
3: pertanian perkebunan itu sayur-sayuran itu seperti paling banyak bayam sama sayur kangkung dan merica, di sana paling banyak merica.
2: Oke. Pendampingan begitu Pak John, ke depan akan diterapkan juga untuk warga bisa berhasil bercocok tanam.
3: Ya, jadi di kampung Samanui Wideri ini ada kelompok tani. Ada kelompok tani dengan kelompok-kelompok. Jadi kemarin saya menyerahkan dari distrik kepada kelompok tani ini. Dan memang saya butuh ada pendamping seperti dulu dikatakan PPL.
2: Iya.
3: Jadi diberikan pupuk, diberikan beberapa obat-obatan pemati rumput dan lain sebagainya. Cuma kita saat ini saya kita masih alami. Jadi saya butuh, memang saya butuh PPL untuk membimbing para petani, kelompok tani ini supaya cara menanam, cara merawat itu yang mungkin saya butuh.
2: Okay. Nah,
3: apalagi di cuaca yang ekstrim panas ini.
2: Iya. Selain di Samanui, potensi daerah atau kampung yang lain yang bisa di apa berdayakan warganya untuk bercocok tanam di kampung mana saja?
3: Di kampung Toto Berry, kemudian kampung Taumi, Keu, Keu dan Taumi. Memang ada beberapa tempat yang berbatuan dan potensi tanahnya kurang bagus, tapi saya berawal dari kampung Samanui sebagai contoh. Kedepannya saya minta dukungan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian dan beberapa dinas terkait untuk membantu saya.
2: Iya. Kalau soal transportasi Pak John ke kota dan kembali bagaimana, lancar?
3: Wah, mau bilang lancar juga tidak. Ini masalah BBM ini kan kita yang dari kota ke distrik ini sekarang agak susah antrian. Yang cuma antrian 80 liter saja hampir 2 hari. Kemudian apalagi kita yang harus dengan drum ini. Apa 200 300 liter ini, memang semua sekarang harus menggunakan barcode. Mobil saja barcode, nelayan saja barcode, apalagi kita yang lain-lain harus menggunakan barcode. Kita juga belum dapat. Sebenarnya distrik di pesisir ini kan sudah wajib harus dapat BBM dari dapat BBM, artinya langsung begitu. Tapi sekarang lebih ketat karena BBM ini digunakan untuk objek, jadi makanya mereka ketat.
2: Jadi ada kuota khusus untuk distrik di pesisir ya Pak John ya, sehingga warga tidak harus mengantri begitu. Oke.
3: Iya.
2: Baik. Pak John, terakhir untuk kelancaran pembangunan termasuk ketahanan pangan di distrik Wapoga, transportasi yang memadai, warga masyarakatnya produktif, apa yang diharapkan?
3: Harapan saya karena ini distriknya di perbatasan, memang kami butuh perhatian, butuh perhatian khusus dari pemerintah.
2: Baik, Pak John, kita terima penelpon ya.
3: Iya.
2: Oke, karena saya yakin ini ada yang ingin tanya ini. Sebenarnya tidak interaktif ya, tapi ya boleh satu penelpon, silakan. Selamat pagi.
4: Ya, pagi ya.
2: Oh, Amo. Oke,
4: Amo silakan. Amo, itu begini. Pokoknya saja sudah kering.
2: Iya.
4: Baru mau tanam lagi.
2: Oh, tanah kering, jangan tanam dulu.
4: Tanam saja itu, jangan siram pakai air.
2: Oke.
4: Ya, itu saja.
2: Oke.
4: Baru hari putar lagu Papua satu.
2: Lagu Papua satu, baik.
4: Iya. Ya. Hari yang putar supaya bagus.
2: Terima kasih. Iya.
4: Pagi.
2: Pagi. Amo Winde. Oke, Pak John, ini lagi kemarau, apa tetap dipaksakan untuk menanam?
3: Oh, kemarin saya baru menyerahkan bibit-bibit itu tidak mesti harus ditanam. Harus mungkin disemaikan dulu dengan beberapa pelatih koker dan ada beberapa alat sombar untuk tanaman itu disemaikan dulu, mungkin sambil ditunggu kemarau berakhir atau ada musim hujan baru mungkin mereka tanam. Dan lahan itu masih dalam posisi penebangan-penebangan, ada bakar-bakar.
2: Oke. Masih pembersihan dan pembibitannya masih awal, jadi prosesnya masih akan berlangsung beberapa waktu begitu ya Pak John, ditaksir nanti pas awal hujan atau musim hujan bisa ditanam. Terima kasih Pak John sudah memberikan informasi kepada kita tentang pembukaan lahan di Wireri ya, Tamanui, Wapura. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, ya, semangat
3: pagi,
2: Pak John. Ya. Salam sehat.
3: Salam sehat. Terima kasih.
2: Ya. Demikian pendengar bincang saya dengan Kepala Distrik Wapoga, Pak John Wayar, ya, tentang pembukaan lahan yang berlangsung kemarin tanggal 27 Juli di Wireri Samanui, Distrik Wapoga, ya, Kabupaten Nabire. Semoga masyarakat, apa yang dilakukan oleh masyarakat di sana tentang pemberdayaan kelompok tani atau warga memanfaatkan lahan kosong ini bisa berhasil ya. Jadi warga tidak harus ke kota berbelanja sayur-mayur yang sebenarnya bisa ditanam. Ya, seperti kacang panjang, terong, rica, kacang tanah, ya, jagung, ya, itu bisa dikembangkan. Siapa tahu nanti overproduksi atau panen raya bisa didistribusikan ke kota, ya. Saya ingat di Waropen, ya, Kabupaten Waropen itu ada warga yang bercocok tanam rica. Jadi kalau di Serwi ricanya lagi mahal atau di Nabire, itu rica dari Kabupaten Waropen dikirim begitu ya. Jadi warga yang diserwi membeli rica di Kabupaten Waropen. Ricanya banyak berkarung-karung ya pendengar. Luar biasa. Ya tanah kita tanah subur, tinggal dimanfaatkan bagaimana agar produktif. Kebetulan saat ini sedang kemarau, jadi mungkin intensitas penanaman berkurang ya. Di Nabire juga demikian, hasil panennya tidak maksimal. Ada sayur-sayuran yang mengecil ya, atau kerdil karena kekurangan air. Seperti kangkung atau bayam. Bagaimana menurut Anda? Ada yang mau menanggapi? Ya. Atau ada informasi lain silakan di opini publik sesi kedua nanti di pukul 8 ya pendengar, narasumber dari Kejaksaan Negeri Nabire terkait topik yang akan dibicarakan di acara Jaksa Menyapa.

0: Orang sudah bicara tentang HIV/AIDS di tanah Papua. Mari kita orang-orang adat, orang agama, orang pemerintah, masyarakat, kita bicara dan kita berbuat melawan HIV.
1: Pakai kondom aman, pakai kondom nyaman.
2: Dan keren, toh.
3: Hanya HIV yang bisa membuat kita orang tetap sehat.
4: Roda kosong kalau roda jadi.
5: Rasa malu atau takut?
6: Mari kita orang periksa HIV.
7: Pak J, mari kita periksa IMS.
8: Lagi pula setiap ada pasangan mengurangi resiko tertular HIV.
1: Oda atau tidak, jangan dibeda-bedakan dan jangan dijauhi.
0: Kita orang pengaruh, mari bertanggung jawab untuk HIV.
9: Sudah pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, ya, masih bersama Pro 1 RRI Nabire di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Selasa 28 Juli 2026, ya. Tadi ada yang ingin bergabung? Ya, silakan. Opini Publik setiap hari Senin, kemudian Senin hingga Minggu, ya. 7:30, kemudian 7:30 hingga selesai. Sama halnya dengan acara lain, Halo RRI, itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga selesai. Ya, kabarnya pendengar, ada penumpang yang menyampaikan informasi dari Jayapura. Kapal Dobon Solo kemarin berangkat pukul 1 siang. Halo.
10: Halo, pagi, Bung Hari.
9: Pagi. Kakak Martinus Taka.
10: Iya, benar.
9: Iya, oke, silakan.
10: Iya. Ini di Nabire ini mungkin bagian lain sudah hujan atau belum? Ini saya tanya dulu.
9: 3 hari lalu di Wanggar hujan, tapi hanya beberapa menit.
10: Oh, begitu ya.
9: Bagaimana?
10: Iya. Berarti kita harus hemat air.
9: Memang. Betul.
10: Jadi, yang saya amati di sini, khusus yang buka-buka lahan, saya ingatkan untuk jangan lupa tanam pisang.
9: Iya.
10: Jadi, untuk lahan, untuk rica atau sayur-sayuran, itu cocok untuk tanam pisang.
9: Iya.
10: Jadi pisang itu bisa jarak tanam 15 kali 15 atau 10. Jadi pisang itu dia menunjukkan jadi tanah dan juga tanaman. Ini saya lihat ini di pisang-pisang yang saya tanam ini jadi tanaman sekitar itu semua masih hijau.
9: Betul.
10: Bagus.
9: Selain dia memberikan kesan sejuk, kemudian menahan air begitu ya, lembab. Kedua, ya, dia bisa dipanen.
10: Ya, terus itu menyuburkan tanah juga, menggemburkan pisang.
9: Betul, betul.
10: Yang penting jenis pisangnya dipilih. Maksudnya bisa berbuah, bisa jual begitu.
9: Yang paling cocok apa untuk kebun-kebun yang kesannya kering begitu?
10: Ya, untuk pisang.
9: Iya, jenis ya, pisangnya.
10: Pisang kita lihat saja pisang di pasar tuh banyak dijual pisang apa.
9: Pisang
10: tapi
9: kepok.
10: Kalau pisang kepok memang lebih baiknya tanam di pinggir-pinggir saja. Karena itu akan jadi gulma lah, dianggap gulma karena mengganggu lahan untuk tanaman yang lain.
9: Iya. Yeah. Oke.
10: Okay. Nah, bagus itu pisang Ambon, pisang Raja. Pisang Rohok, pokoknya pisang lain, pisang yang bagus-bagus, yang biasa di pasar.
9: Iya. Ya. Betul itu, Kakak. Jadi, warga mungkin bisa mencoba menanam tanaman pelindung, salah satunya pisang.
10: Pisang, ya. Itu bagus sekali.
9: Dulu saya ingat di Karangmulia itu ada Lamtoro atau apa yang pelindung yang kayak petai Cina itu, dia banyak di bawahnya ada tanaman kopi Karang Mulia situ dekat apa Gunung Kapuk situ.
10: Tapi pisang itu tadi fungsinya itu dia menyemburkan tanah, menyejukkan. Bagus.
9: Iya. Yeah. Oke.
10: Okay. Ya, itu saja.
9: Kapan panen duriannya?
10: Kita tunggu saja September kan.
9: Oh, September. Iya. Yeah. Satu bulan lagi ya. Oke, okay, terima kasih Kakak Martinusta. Selamat pagi.
10: Selamat pagi.
9: Ya, pendengar bincang bincang Kakak Martinusta di Sanoba ya sudah bergabung memberikan informasi kepada warga, mengingat sekarang sedang kemarau ya. Komposisi air di tanah itu berkurang. Mungkin tanah sudah nyaris tidak ada airnya ya di permukaan itu. Jadi mengering. Bahkan sawah pecah-pecah. Ya, untuk warga yang sudah punya kebun atau lahan dan bisa ditanami tanaman pelindung, salah satunya pisang ya. Ya. Jadi kesan pohon pisang itu dia kandungan air ya, menjaga kelembapan tanah. Ya, jadi ada tanaman di bawahnya pohon pisang itu dia lebih segar, lebih subur. Salah satunya rica ya pendengar. Ada beberapa pengamatan, mungkin kita tidak sengaja bermain di kebun, kebetulan ada pohon pisangnya itu di bawahnya biasanya ada rica, tanaman lain begitu ya. Dia tumbuh lebih subur. Karena pohon pisang itu ketika sudah tua dia akan membusuk menjadi bahan organik penyubur tanah. Ya. Saya sambil menunggu narasumber dari kejaksaan tentang acara Jaksa Menyapa nanti pukul 8 ya. Beberapa menit lagi, 3 menit kita akan sudahi opini publik sesi kedua ini. Acara Jaksa Menyapa dengan topik ini dialog ya pendengar, nanti Anda bisa bertanya. Dengan topik peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Narasumbernya Pak Ramli Amana SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ya, pukul 8 hingga selesai. Ini teman-teman saya sudah menyiapkan perlengkapannya. Dan semoga acaranya berlangsung baik, lancar. Warga masyarakat bisa bertanya ya tentang tugas dan peranan jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, kalaupun ada kasus apa yang sedang ditangani begitu ya. Baik, kita cukupkan acara opini publik Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih yang sudah bergabung juga bersama kami di acara ini hingga selesai. Selamat pagi, sampai jumpa.
11: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Ya, Sia Nona, lagu yang baru berlalu, lagu dipopulerkan oleh Black Sweet, dinyanyikan kembali oleh sejumlah penyanyi lainnya. Kami ajak Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kita bersama dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabire Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Selamat pagi pendengar, salam sehat, kembali bersama di Jaksa Menyapa ya, dalam siaran Pro 1 RRI Nabire pagi hari ini. Dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan topik peran jaksa, pengacara negara, dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Telah hadir narasumber yaitu Pak Ramli Amanah SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat pagi Pak Ramli.
2: Selamat pagi Pak. Salam sehat, salam jumpa lagi Pak.
0: Iya. Baik, pendengar kami sampaikan, Anda juga dapat bertanya ya dengan apa yang telah kami sampaikan topiknya tadi, peran dan tugas pengacara, jaksa, pengacara negara, dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419. Ya Pak Ramli, peran jaksa, pengacara negara, dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri itu seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih Pak. Sebelum kami mulai dialog interaktif di pagi hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, bahwa nama saya Ramli Amanah SHMH. Jabatan saat ini di Kejaksaan Negeri Nabire adalah sebagai Kepala Seksi. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Saat ini masih 7 bulan bertugas di Kejaksaan Negeri Nabire dan banyak hal-hal yang sudah kami lakukan. Menelanjuti tadi apa yang disampaikan oleh moderator terkait dengan tupoksi kami di bidang perdata dan tata usaha negara, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, bahwa salah satu tupoksi kejaksaan itu adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Di samping dengan adanya tupoksi lain, di mana ada tupoksi intelijen, tupoksi tindak pidana umum, tupoksi tindak pidana khusus, dan kemudian ada juga tupoksi pemulihan aset maupun pembinaan secara internal. Salah satu tupoksi yang juga hadir di kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan adalah tupoksi perdata dan tata usaha negara seperti itu. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara sendiri, di situ ada 5 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada bidang perdata, yaitu yang pertama terkait dengan penegakan hukum, yang kedua terkait dengan bantuan hukum, yang ketiga terkait dengan pertimbangan hukum, yang keempat yaitu tindakan hukum lainnya, dan yang kelima adalah pelayanan hukum. Itu sekilas terkait dengan apa yang menjadi kewenangan untuk tupoksi bidang perdata dan tata usaha negara. Baik, terima kasih, kembalikan.
0: Ini ada kalimat peran jaksa pengacara negara, Pak Ramli. Apakah ini satu kesatuan jaksa pengacara atau jaksa saja?
2: Jadi kalau di situ ada kata peran daripada jaksa pengacara negara, itu adalah satu kesatuan. Karena seorang jaksa yang kemudian melaksanakan tugasnya di bidang perdata, sudah otomatis akan melaksanakan tugasnya sebagai jaksa pengacara negara. Karena sebagaimana kita tahu bahwa di kejaksaan sendiri ada namanya jaksa penyidik, ada namanya jaksa penuntut umum, ada namanya jaksa eksekutor. Ada beberapa peristilahan, walaupun semua kemudian nanti akan melebur menjadi satu, menjadi kata jaksa. Nah, namun ada satu yang spesial, yaitu jaksa pengacara negara, walaupun belum terlalu familiar kata-kata tersebut di telinga baik itu dari kalangan OPD maupun masyarakat. Nah, namun fungsi yang tadi disebutkan tersebut adalah melekat pada fungsi jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara.
0: Ya. Oke. Nanti kita perdalam lagi, pendengar ada yang sudah mulai ingin bertanya. Ya. Pendengar melalui telepon 0984220074 atau 0813-54-94-419. Termasuk ketika ada proses pengadilan atau berpotensi pada proses pengadilan, pihak kejaksaan menyediakan jaksa untuk pihak tersangka, begitu Pak Ramli?
2: Baik, terima kasih. Memang di sini kita harus beda secara jelas bahwa di sini kita harus pisahkan fungsi antara fungsi jaksa pengacara negara dengan fungsi-fungsi lain yang tadi sudah saya sebutkan sebagai fungsi sebagai jaksa penuntut umum, sebagai jaksa penyidik. Nah, di sini kita lihat konteksnya dalam konteks berperkara di pengadilan bahwa yang biasa yang sering kita lihat, pemirsa lihat, adalah bagaimana proses persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri, yang mana di situ dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus. Sedangkan di sini fungsi JPN adalah untuk mendampingi baik itu pemerintah maupun badan usaha milik negara dan daerah dalam rangka menjaga ketertiban dan kepastian hukum, kemudian menegakkan wibawa pemerintah, dan kemudian juga melindungi hak-hak keperdataan daripada masyarakat sendiri, seperti itu.
0: Oke. Ketika kejaksaan dituntut untuk secara optimal menangani berbagai persoalan penegakan hukum, begitu Pak Ramli ya. Kalau untuk Nabire sudah sejauh mana?
2: Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, memang kata-kata ini menjadi apa namanya konsen serius daripada masyarakat, daripada pemerhati keadilan, bahwa saat ini penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Nabire, baik itu penegakan hukum di bidang pidana umum maupun bidang pidana khusus, dan khususnya untuk perdata dan tata usaha negara. Nah, saat ini kegiatan-kegiatan tersebut sudah secara maraton sudah dilaksanakan oleh kejaksaan, baik dalam bentuk melimpahkan perkara di pengadilan maupun melakukan tindakan-tindakan hukum yang menjadi ruang lingkup kewenangan daripada kejaksaan sendiri.
0: Termasuk bidang perdata.
2: Termasuk bidang perdata. Untuk saat ini ada beberapa target-target dari bidang perdata dan tata usaha negara, terutama khusus yang berhubungan dengan kewenangan penegakan hukum. Memang wewenang daripada perdata ini sangat luas. Dari lima kewenangan tadi yang sudah saya sebutkan, kalau kita jabarkan kemudian ke lima kewenangan ini, termasuk salah satunya itu penegakan hukum. Di mana penegakan hukum yang kemudian nanti akan kami lakukan, adalah khusus untuk yang berhubungan dengan perwalian. Memang ini salah satu konsen kami di Kabupaten Nabire, karena kami lihat banyak di sini ada banyak apa panti asuhan, yang mana di situ banyak anak-anak yang sudah kehilangan orang tua, yatim piatu. Itulah peran kami, kejaksaan hadir untuk memberikan bantuan hukum, dalam arti melindungi hak-hak keperdataan masyarakat, dalam bentuk kemudian nanti kami mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pengangkatan perwalian, seperti itu. Jadi memang ruang lingkup perdata ini sangat luas, sehingga kita harus pilih satu persatu kewenangan-kewenangan tersebut, seperti itu.
0: Jadi perwalian juga berdasarkan hukum ya, Pak Ramli ya?
2: Benar, Pak.
0: Ya, tidak apa namanya keinginan pihak tertentu saja kemudian didasari hal itu terus mengatakan atau mengutarakan bahwa dia punya hak perwalian pada seseorang.
2: Jadi untuk hak perwalian, kalau kita lihat yang terjadi, ini hak perwalian tidak bisa secara otomatis begitu. Artinya bahwa setiap orang dewasa bisa mengklaim sebagai wali daripada anak-anak di bawah umur, tidak bisa seperti itu. Karena perwalian itu merupakan hubungan perdata antara dua orang, baik itu sebagai anak maupun sebagai orang tua, yang mana nantinya ketika anak-anak ini masih di bawah pengampuan, hak-hak keperdataan anak itu tetap akan dilakukan oleh perwalian yang sah. perwalian sah yang kemudian diputuskan berdasarkan permohonan di pengadilan negeri.
0: Ini yang sering terjadi pada keluarga yang berpisah ya?
2: Iya. Banyak terjadi pada keluarga-keluarga yang termasuk berpisah, kemudian banyak juga terjadi pada anak-anak yang memang sudah kehilangan kedua orang tuanya, yang piatu kemudian dititip ataupun kata ini masuk ke panti asuhan, di bawah pengampuan pimpinan panti asuhan. Namun hak keperdataan mereka sendiri saat, sampai dengan saat ini, apabila terjadi konflik di kemudian hari terhadap anak-anak tersebut, maka akan kesulitan. Kesulitan untuk kemudian menunjuk orang yang nanti akan bertindak mewakili yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke. Baik, pendengar, menarik untuk Anda ketahui. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, karena ini terkait dokumen apa itu namanya ya, yang sah ya bagi seorang anak ketika dia di bawah umur ya, termasuk ketika dia dititipkan di panti asuhan begitu. 0984-2207-4 atau 0813-5494-419. Tantangan yang paling umum ketika Pak Ramli dan kawan-kawan melaksanakan tugas.
2: Baik, terima kasih. Memang di sini setelah saya melaksanakan tugas di Kabupaten Nabire pada khususnya, memang ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Ya, sebenarnya tantangannya tidak terlalu mempengaruhi kondisi kerja kami. Sebagaimana tantangan umum di setiap daerah, memang untuk personil sendiri di sini kami banyak kekurangan personil karena begitu luasnya peran perdata dan tata usaha negara sehingga membutuhkan banyak personil untuk kemudian membackup pelaksanaan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara, baik itu di bidang penegakan hukum, bantuan hukum maupun pelayanan hukum, sehingga luas tupoksi kami yang harus kami laksanakan. Nah, memang kendala yang kami hadapi sebagaimana kendala-kendala umum dihadapi oleh teman-teman ini yang lain adalah kurangnya personil. Yang lain-lain saya pikir semua sudah bisa kami atasi dengan baik, baik itu masalah anggaran, kemudian masalah kultur daerah sendiri, kemudian masalah partner-partner di lapangan, semua bisa kita kendalikan seperti itu. Jadi kendala-kendala untuk yang berat-berat untuk dengan saat ini saya belum mengalami kendala yang berat. Memang untuk keterbatasan personil itu menjadi perhatian untuk bisa kemudian mendukung membackup pelaksanaan tugas baik dari segi administrasi maupun nanti kegiatan-kegiatan kami di lapangan seperti itu.
0: Kalau Pak Ramli menilai, apakah warga juga sudah mulai sadar hukum dengan memanfaatkan tugas-tugas dari kejaksaan?
2: Baik, terima kasih. Ya, ini mungkin jadi satu perhatian juga bagi kami di Kabupaten Nabire. Memang yang kami harapkan adalah bagaimana partisipasi aktif daripada masyarakat. Memang yang saya alami di sini bahwa memang masih kurangnya, kurang aktifnya partisipasi masyarakat untuk berinteraksi dengan kami di Kejaksaan Negeri Nabire, sehingga sebenarnya banyak hal yang atau problem di lapangan yang seharusnya bisa kami masuk di situ sebagai peran jaksa pengacara negara, memang kami agak kesulitan untuk kemudian mengakses masyarakat. Walaupun ada beberapa kewenangan kami, termasuk salah satunya adalah pelayanan hukum gratis, Pak. Nah, ini yang harusnya dimanfaatkan sangat baik oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire untuk berinteraksi dengan kejaksaan, karena ini gratis. Kegiatannya dalam bentuk konsultasi maupun tanya-jawab kepada kami terkait dengan permasalahan hukum perdata. Baik itu yang menyangkut permasalahan hukum pribadi maupun yang berhubungan dengan kedinasan seperti itu. Itulah sebenarnya satu kewenangan yang disediakan oleh negara yang seharusnya oleh masyarakat dimanfaatkan dengan baik karena ini gratis. Artinya tidak perlu bayar, segera datang ke kantor, keluhan apa, permasalahan apa yang dihadapi, dijamin keluar dari kantor akan mendapatkan solusi seperti itu.
0: Oke. Yang selama sekian bulan itu Pak Ramli yang paling umum melibatkan warga yang kemudian mempercayakan tugas-tugas kejaksaan paling umum apa? Perkara apa?
2: Baik, untuk beberapa bulan terakhir ini memang ada beberapa banyak konsultasi daripada masyarakat ya, pada umumnya itu konsultasi yang berhubungan dengan masalah pribadi, masalah pertanahan, kemudian ada masalah keluarga, masalah perceraian, kemudian ada masalah-masalah yang saya pikir masalah yang bisa kami atasi terkait dengan harta kebendaan. Namun untuk kemudian yang bisa kita tindak lanjuti terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka sampaikan kepada kami, kami memberikan solusi untuk dilaksanakan, karena solusi ini nantinya jangan sampai kita mitigasi dari awal. Jangan sampai permasalahan ini kemudian tidak ada jalan keluar, kemudian mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah baru. Sehingga peran kami di sini Jaksa Pengacara Negara itu artinya bahwa bagaimana kami memberikan solusi untuk kemudian mencegah timbulnya problem atau masalah baru di tengah masyarakat. Dan itu sudah beberapa orang sudah kami berikan masukan, termasuk masyarakat di Kabupaten Nabire sendiri.
0: Jadi tidak berujung pada proses pengadilan, Pak Ramli ya?
2: Artinya bahwa memang harus kita klasifikasi permasalahan. Ada permasalahan yang berat, ada permasalahan yang sedang, ada permasalahan ringan. Nah, biasanya yang kami kasih masukannya adalah permasalahan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana. Nah, artinya bahwa ketika yang datang ini sebagai pelaku, kami juga tidak kemudian tidak mengindahkan, tapi kami juga kemudian memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan hal-hal apa yang kemudian bisa mereka lakukan seperti itu. Jadi siapapun yang datang di Kejaksaan Negeri Nabire itu tetap akan kami layani dengan baik sesuai dengan SOP yang ada di Kejaksaan Negeri Nabire, sehingga setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire akan mendapatkan pelayanan hukum secara baik seperti itu.
0: Oke, sudah ada yang bergabung Pak Ramli, kita coba sapa dulu siapa yang sudah tersambung. Selamat pagi. Oh ya, salah ya. Selamat pagi,
3: Pak Kepala Negeri dan Pak Jaksa.
0: Iya. Baik, selamat pagi. Pak
3: Bunai.
0: Pak Bunai. Oke. Baik.
3: Saya setelah dengar penjelasan Pak Jaksa, saya ingin tanya saja terkait Jaksa Pengacara Negara.
0: Iya.
3: Yang saya lihat di kasus-kasus ini, Jaksa selalu akan membela pejabat negara. Pejabat negara vs masyarakat negara. Saya lihat di jaksa pada posisi jaksa akan membela mati-matian bahwa pejabat itu benar atau salah, akan dibela oleh jaksa negara. Nah, dalam persoalan ini saya minta penjelasan Pak Jaksa, kira-kira kita punya nurani sampai di mana antara apabila pejabat negara dengan masyarakat yang meminta keadilan hukum itu. Terima kasih Pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Bunai. Iya, kalau menurut saya ada potensi atau kecenderungan begitu ya, atau oknum tertentu jaksa yang ada kesan seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Ramli, bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Salam kenal buat penanya Pak Bunai. Memang di sini perlu kami jelaskan juga lebih gamblang bahwa terkait dengan pendampingan kami atau bahasa luarnya bahwa kami kemudian melakukan pendampingan kepada pejabat. Sebenarnya dalam hal tersebut kalau kita melihat prosesnya dari bagaimana sampai tercipta pendampingan itu, prosesnya tidak secara langsung, tapi ini prosesnya melalui simultan. Nah, sebagaimana kewenangan daripada kejaksaan sendiri adalah namanya bantuan hukum. Ya, dalam konteks bantuan hukum yang boleh kami melakukan atau memberikan bantuan hukum adalah pemerintah. Atau tidak orang perorangan. Artinya pemerintah dalam hal ini boleh pemerintah di pusat maupun pemerintah di daerah. Pemerintah di daerah sini adalah pimpinan daerah dan perangkat di bawahnya. Nah, dalam melakukan pendampingan juga kami tidak serta-merta seperti itu kemudian melakukan pendampingan. Kami ada proses di mana setiap permohonan bantuan hukum yang diminta oleh pihak meminta, dalam hal ini baik pemerintah maupun BUMN, BUMD terkait dengan sengketa perdata, permohonan tersebut kami kaji dulu. Kami kaji apakah permohonan tersebut memenuhi syarat ataupun tidak dalam penerimaan bantuan hukum. Sehingga berdasarkan hasil kajian tersebut, kemudian ketika kami kaji dan itu sudah memenuhi persyaratan dan tidak ada konflik of interest atau konflik kepentingan yang kemudian bisa memberikan dampak seolah-olah berat sebelah ataupun seolah-olah kemudian tidak memperhatikan hati nurani seperti itu. Jadi bantuan hukum yang kami lakukan itu adalah pertama, kami secara simultan kemudian mendalami, kemudian mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tersebut, kemudian bukti-bukti apa yang sudah kemudian disampaikan kepada kami, sehingga tidak semua permohonan itu kemudian bisa kita penuhi seperti itu. Tapi melalui penelitian yang secara komprehensif, sehingga hasilnya nanti bahwa ternyata pendampingan hukum yang bisa kami lakukan dalam bentuk bantuan hukum adalah sudah layak untuk kami dampingi dalam proses di persidangan seperti itu.
0: Jadi tidak ada indikasi kejaksaan cenderung membela pemerintah?
2: Kalau indikasi tidak ada, Pak. Artinya bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas keperdataan, banyak asas-asas yang mesti kami pegang, yang termasuk ya salah satunya asas akuntabilitas, kemudian asas keadilan, kemudian ada asas rahasia, dan asas profesionalisme. Jadi kami melakukan pendampingan itu adalah semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. Tidak ada kepentingan individu, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada dalam rangka kemudian merugikan siapapun, tapi ini nyata untuk kepentingan penegakan hukum seperti itu.
0: Ya. Begitu ya, Pak Bunai, atau masih ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, 0984220704 atau 0813-5494-409. Tadi disebutkan Pak Ramli, warga diharapkan ketika menemui suatu persoalan atau perkara termasuk perdata begitu ya, bisa berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri untuk menanyakan bagaimana solusi yang bisa dilakukan terkait perkara hukum tersebut. Ya, selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Paman Yoteni.
4: Ya.
0: Iya. Lagi ngopi kah?
4: Silakan.
0: Iya. Silakan, Paman.
4: Oke. Okay. Iya, selamat pagi, Kakak Narasumber.
0: Iya.
4: Selamat apa? Tetap semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Kabupaten Nagire dan semuanya.
0: Betul.
4: Oke. Okay. Iya, kata ini terkait dengan apa pemeriksaan dan lain sebagainya. Yang paman mau tanyakan, kata kira-kira ketika kami mantan kepala puskesmas, kami diperiksa, kemudian apa sebab dari ketiga kami punya laporan-laporan sudah bagus, sudah mantap, sudah ini, terus harus bagaimana begitu kata.
0: Laporan, tunggu, Paman.
4: Ya.
0: Laporan
4: ya,
0: apa ya, yang sudah bagus dan bagaimana ditujukan kepada siapa?
4: Kami punya laporan apa saja, laporan tentang BOK, tentang BPJS, semua itu kira-kira bagaimana?
0: Oke. Baik.
4: Terima kasih
0: Paman. Selamat pagi. Paman Yoteni di Kalibobo. Ada lagi di belakangnya, nanti saya tanyakan Pak Ramli.
2: Baik.
0: Ada seperti apa yang disampaikan Paman, tugas-tugasnya, pertanggungjawabannya sudah dibuatkan segala macam begitu, tetapi masih terjadi sesuatu apa ya, mungkin persoalan begitu ya, tidak diakui begitu. Bagaimana Pak Ramli ketika menghadapi hal seperti itu?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Yoteni, selamat bergabung. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yoteni tadi, bisa kami jelaskan bahwa terkait dengan laporan-laporan, bahwa kami di Kejaksaan itu ada namanya salah satu tupoksi yang berhubungan dengan penindakan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah fungsi tindak pidana khusus. Nah, bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas itu, kami tidak kemudian mencari kesalahan orang di lapangan seperti itu. Yeah. Nah, namun kami bertindak terukur. Terukur dalam arti ketika ada laporan-laporan dari masyarakat atau laporan pengaduan yang kemudian indikasinya ada indikasi penyimpangan, kita batasi bahwa tidak langsung tindak pidana korupsi, tapi ada penyimpangan.
0: Yeah.
2: Nah, laporan-laporan tersebut mesti ditindaklanjuti, mesti ditelaah, mesti kemudian dipelajari. Apakah laporan tersebut sudah memenuhi standar laporan atau belum? Apakah kemudian laporan tersebut sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid atau bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan? Artinya tidak secara simultan juga, tidak secara tiba-tiba, tapi kemudian seperti tadi perdata bahwa kemudian kita melakukan telaah secara komprehensif, secara teliti untuk kemudian laporan tersebut bisa kita tindak lanjuti di seksi tindak pidana khusus. Nah, terkait dengan laporan-laporan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh OPD sampai dengan di bawah-bawahnya, baik itu menyangkut kemudian puskesmas, bahwa tidak serta-merta kita kejaksaan kemudian meminta laporan tersebut. Ketika nanti ada laporan masyarakat yang mesti kita tindak lanjuti, pasti akan kemudian kita tindak lanjuti juga. Dalam arti bisa kemudian dilakukan penyelidikan, bisa dilakukan melalui surat perintah tugas untuk kemudian meneliti sejauh mana sih kebenaran laporan tersebut. Sehingga teman-teman pun yang kemudian merasa terpanggil, merasa ini, kemudian boleh menyikapinya dengan baik bahwa tidak setiap pemanggilan itu berujung kepada tindak pidana. Tapi ada dalam bentuk klarifikasi untuk sebenarnya dampak daripada permintaan keterangan sebenarnya dampaknya baik. Artinya ketika kita sudah diklarifikasi oleh aparat penegak hukum, kalau tidak terjadi atau tidak terdapat penyimpangan, saya kira itu sangat baik dampaknya. Artinya bahwa apa yang mereka laksanakan ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu.
0: Ketika pihak kejaksaan menangani suatu perkara hukum, apakah prosesnya akan lebih cepat, Pak Rahim?
2: Nah, terkait dengan penanganan proses hukum atau suatu laporan, artinya lambat dan cepat tidak bisa kita prediksi karena banyak indikator yang menjadi acuan, termasuk yang tadi saya bilang bahwa SDM, kemudian bukti-bukti yang mesti harus dikumpulkan, kemudian kondisi satu daerah. Jadi cepat atau lambatnya kegiatan penegak hukum memang tergantung kepada banyak indikator yang mesti kita sama-sama kerjakan indikator tersebut.
0: Ya. Kan ini Pak Presiden sedang gencar-gencarnya ya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Apakah di internal Pak Ramli juga ada kewajiban ya atau mungkin peningkatan intensitas penegakan hukum setelah mendapatkan perhatian dari Presiden?
2: Baik, terima kasih ya Pak Mudarto. Terkait dengan kegiatan penegakan hukum, kami pun di Kejaksaan Negeri Nagari tidak bisa terlepas daripada apa-apa yang sudah diputuskan oleh atasan kami di pusat sana. Apa yang menjadi tolak ukur mereka di pusat, kami di daerah pun akan kemudian melakukan hal yang sama. Dalam arti bahwa ini secara linear, apa yang dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, kami di daerah akan melakukan hal-hal yang sama sesuai dengan tupoksi yang kami miliki, sesuai dengan tanggung jawab yang kami miliki. Penegakan hukum yang dilakukan di pusat, kami di daerah pun juga pasti akan kemudian melakukan hal penegakan hukum tersebut.
0: Belakangan yang paling intens peningkatannya apa, Pak Ramli?
2: Nah, baik, terima kasih. Memang ada beberapa tindakan-tindakan hukum yang sudah kami lakukan di sini karena ini masih pro justisia sehingga kita tidak bisa belum bisa dibuka di publik. Nah, nanti akan kemudian ada masanya, ada waktunya untuk terkait dengan apa keterbukaan informasi publik. Nanti ada masanya untuk kemudian diblok ke secara umum tindakan-tindakan hukum yang sudah kami lakukan dan tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan karena ini dalam rangka asas praduga tak bersalah. Untuk tindakan-tindakan represi penegak hukum sudah kami lakukan, ada beberapa case yang memang sudah ditangani oleh teman-teman di tindak pidana khusus. Nah, masalah tahapan dan kemudian perkembangan semua sudah berjalan sesuai dengan apa namanya SOP yang ada di Kejaksaan Negeri maupun di Nabire pada umumnya. Dan itu nanti pada masanya nanti kemudian akan kita expose kepada publik untuk sebagai bahan pengawasan publik.
0: Oke. Baik, pendengar, ada lagi Sudah dua penelpon Pak Bunai dan Pak Menyote ini di Kalibobo. Ya, ini apa Nabire apa jaksa menyapa ini memberikan ruang bagi publik atau pendengar untuk menyampaikan banyak hal mungkin yang Anda hadapi atau mungkin ada yang malu-malu terus saya mau ke kantor kejaksaan takut begitu. Untuk menghilangkan rasa takutnya bagaimana Pak Ram? Ah,
2: baik, terima kasih. Ini memang satu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu juga untuk kemudian dalam momen yang sama ini juga bisa saya akan kemudian sampaikan kiat-kiat kepada masyarakat bahwa kami di Kejaksaan Negeri secara umum maupun secara khusus di Kejaksaan Negeri Nabire, kami dalam melaksanakan tugas adalah humanis, akrab. Kemudian kami sebenarnya butuh peran serta partisipasi masyarakat untuk kemudian bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Nabire untuk bagaimana kita sinergi di lapangan seperti itu. Jadi terkadang banyak masyarakat yang saya dapat di sini banyak yang belum terlalu mengenal kejaksaan secara baik, kadang-kadang belum bisa dibedakan mana kejaksaan mana pengadilan. Itu yang saya alami di selama melaksanakan tugas di Nabire. Kadang-kadang banyak yang mau ke pengadilan datangnya ke kejaksaan karena pikirnya oh, kejaksaan dan pengadilan sama. Itulah yang melalui forum ini untuk semua para pendengar bahwa di kejaksaan itu bukan kantor yang seram, yang horor sebagaimana anggapan banyak pihak. Kadang-kadang orang ada perasaan takut ke kejaksaan karena takut dituduh, ini dipanggil, ini diperiksa, ini mau diapain, mau ditangkap, mau ditahan. Tapi tidak seperti itu. Artinya bahwa kejaksaan itu tidak stigmanya seperti itu. Artinya stigmanya tidak hal-hal yang berhubungan dengan penanganan perkara secara langsung gitu. Tapi ada beberapa bidang yang kemudian juga menjadi tempat untuk mengadu masyarakat. Ya, salah satunya ada perdata dan tata usaha negara. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dan akan kami teruskan adalah bagaimana memperkenalkan Datun kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada salah satu kewenangan kejaksaan itu pelayanan hukum gratis. Itu ialah yang harus kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Silakan datang ke Kejaksaan Negeri Nabire, melapor kepada PTSP, kami akan melayani dengan hati, dengan senyum kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan ataupun ingin mengkonsultasi terkait dengan persoalan pribadi maupun persoalan hukum yang menimpa masyarakat tersebut. Jadi hilangkan stigma horor, hilangkan stigma rasa takut, tapi tataplah kejaksaan sebagai keluarga seperti itu.
0: Kadang-kadang Pak Ramli ada kelompok warga begitu atau komunitas menghadapi suatu persoalan mereka selesaikan sendiri dengan berdarah-darah begitu ya. Ini karena mungkin kalau menurut saya ini proses hukumnya tidak dipahami dengan baik ini.
2: Artinya bahwa ketika kita melihat proses seperti itu, terkesan adanya main hakim sendiri, itu kami miris juga. Artinya bahwa setiap proses hukum jangan sampai kemudian melahirkan masalah baru. Itu yang kami harapkan dari kejaksaan. Setiap persoalan, setiap adanya tindakan yang merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak, jangan sampai kemudian tindakan itu kemudian dilakukan sendiri menurut hukum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kemudian menimbulkan masalah baru, menimbulkan tindak pidana yang baru. Itu tidak kami harapkan. Tapi yang kami harapkan adalah setiap persoalan yang dihadapi oleh baik itu kelompok masyarakat ataupun masyarakat sendiri, kalau memang kelompok masyarakat tersebut masih bingung dengan solusi apa yang mesti mereka ambil atau jalan keluar apa mereka ambil, silakan mereka koordinasi kepada kami. Apakah kemudian pelaku-pelaku tersebut akan kemudian diproses secara hukum, silakan nanti konsultasi kepada kami. Dan kemudian kami akan memberikan masukan konsultasi yang memang dari konsultasi atau masukan tersebut akan kemudian menghindarkan mereka ini dari masalah baru atau proses hukum yang baru. Artinya bahwa permasalahan hukum yang mereka hadapi itu akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu.
0: Jangan-jangan nanti Pak Ramli, ketika Pak Ramli sudah menyampaikan hal itu, banyak laporan yang masuk hari ini.
2: Nah, kami berharap partisipasi masyarakat sedikit ataupun banyak laporan, kami akan kemudian menindaklanjuti hal itu dengan baik bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hak masyarakat untuk mengakses informasi keadilan itu memang itu harus kita lindungi dan harus kita layani dengan baik. Yeah. Untuk kemudian bahwa kami kejaksaan ini tidak berjalan sendiri, kemudian tidak melaksanakan kewenangan secara semena-mena, secara sewenang-wenang tidak. Tapi kemudian ada hak-hak yang mesti kita seimbangkan, baik itu antara hak pemerintah maupun hak masyarakat sendiri. Artinya ada keseimbangan, tidak ada kita berat sebelah seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar, sebelum kami sudahi 15 menit ke depan jelang pukul 9, masih di Jaksa Menyapa, menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Nabire, yaitu Ramli Amanah SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan topik peran Jaksa Pengacara Negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. 15 menit jelang berakhir acara Jaksa Menyapa. Ya, tadi sudah disebutkan ketika Anda ingin mendapatkan konsultasi hukum bisa ke Kejaksaan Negeri, ya. Apa namanya tadi, Pak? Bagian apa itu?
2: Bagian pelayanan hukum gratis.
0: Oh, bagian pelayanan hukum gratis. Datang saja, nanti tanya di security atau resepsionis yang di depan itu, ya, yang menerima tamu, akan diarahkan ke bidang yang terkait. Belum ada? Oke. Apakah juga Pak Ramli ketika, wah ini masyarakat tidak semuanya paham begitu ya prosedur hukum. Ini juga diedukasi ke anak-anak muda, misalnya di sekolah-sekolah begitu ada program seperti itu.
2: Baik, terima kasih. Memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri untuk kemudian memperkenalkan hukum kepada masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus maupun lingkungan lainnya. Memang ada beberapa yang sudah kami lakukan melalui bidang intelijen untuk kemudian melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah, dan salah satunya ya ada pada saat ini yaitu jaksa menyapa untuk kemudian memperkenalkan hukum itu kepada masyarakat secara luas. Kalau kami adalah, kami ada istilah kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya itu satu slogan yang mesti kita sebarkan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama mengenal hukum. Bukan kami saja kejaksaan yang kemudian mengenal hukum, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk masyarakat mengenal hukum. Sehingga dengan adanya pengetahuan hukum oleh masyarakat tersebut, yakin dan percaya bahwa kemudian akan tercipta yang namanya kepastian hukum, yang namanya keadilan hukum dan kemanfaatan hukum seperti itu. Jadi ini sangat penting yang mesti kami lakukan, bukan pada saat ini saja, tapi secara kontinu, secara terus menerus, karena elemen masyarakat di sini banyak dan untuk menjangkau mereka tidak waktu saat ini saja tidak cukup, tapi kita memerlukan waktu dan kemudian tenaga untuk semua menjangkau masyarakat, dan harapan kita bahwa masyarakat di Kabupaten Nabire yang kita cinta ini setidaknya sudah mengerti akan hukum, kemudian dalam melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu jalannya ke potensi hukum itu bisa tercegah seperti itu.
0: Baik. Ketika masyarakat menanyakan proses perkara hukum yang sedang diproses di kejaksaan itu, ada kesan lama misalnya karena keterbatasan SDM begitu ya Pak Ramli. Apakah bisa secara berkala mereka bertanya?
2: Terkait dengan informasi penegakan hukum, itu menjadi hak daripada masyarakat ataupun pencari keadilan untuk bertanya. Artinya bahwa tidak ada ketentuan apapun yang kemudian membatasi mereka untuk mengetahui informasi atau kemudian mengetahui sejauh mana proses hukum yang ada di kejaksaan seperti itu. Silakan Anda bertanya, akan dilayani dengan baik, akan kemudian diproses dengan baik. Jadi tidak ada batasan maupun tidak ada halangan untuk kemudian masyarakat untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Nabire untuk jangankan untuk mengetahui proses hukum, hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum secara umum di Nabire silakan boleh.
0: Ya. Jadi tidak ada opini di luar sana yang apa namanya bernada negatif begitu ya Pak Ramli ya?
2: Tidak ada, tidak.
0: Diharapkan tidak begitu ya. Oke. Terakhir Pak Ramli atau pendengar ada yang ini mau gabung silakan. Jaksa menyapa di hari ini dengan narasumber dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ramli Amanah SHMH, yang sementara bertugas di Nabire sudah sekitar 7 bulan ya, dan mengamati hal-hal terkait penegakan hukum begitu. Tidak ada pendengar? Baik. Terakhir Pak Ramli, ya kita berharap penegakan hukum itu tanpa tebang pilih ya. Yang kedua adil begitu dan lain sebagainya, terutama untuk warga atau masyarakat ini punya harapan besar penegakan hukum di berbagai lini berjalan lancar, berkeadilan begitu ya, Pak Ramli. Ada harapan Pak Ramli di Nabire dan ke depan di tugas-tugas di daerah lain agar kejaksaan ini bisa mewakili penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu yang bisa diandalkan oleh masyarakat?
2: Baik, terima kasih. Memang ada beberapa hal yang mesti menjadi concern kami, menjadi hal-hal yang mesti kita pikirkan bersama terkait dengan kegiatan penegakan hukum. Bahwa kami kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum tidak serta-merta aja, tapi memang ada beberapa asas-asas yang mesti kita pegang, termasuk asasnya profesionalisme, akuntabilitas, kemudian integritas. Itulah yang menjadi landasan kami untuk kemudian melakukan penegakan hukum tanpa kemudian merugikan pihak-pihak tertentu, ataupun terkesan nanti tebang pilih, ataupun terkesan tidak ada dalam memberikan kegiatan penegak hukum. Itu yang menjadi concern kami, baik dimanapun kami bertugas, itu yang menjadi pegangan, sehingga dalam proses penegakan hukum kita on the track. Artinya bahwa kita melakukan penegakan hukum sesuai dengan alat bukti yang ada, tapi bukan sesuai dengan asumsi maupun pendapat. Karena kata salah satu pakar hukum bahwa alat bukti itu harus lebih terang daripada penanganan perkara sendiri. Karena alat buktilah itu yang menjadi cikal bakal untuk kemudian seseorang itu bisa ditetapkan atau bisa dinyatakan bersalah ataupun tidak berdasarkan alat bukti. Sehingga dalam kegiatan penegak hukum kita tidak serta-merta kemudian berdasarkan asumsi ataupun pendapat dia bersalah, karena ada asas praduga tak bersalah juga. Namun kemudian bukti-bukti tersebut nanti akan kemudian menerangkan dengan sendirinya bahwa seseorang ini bersalah ataupun tidak. Harapan kami bahwa melalui momen ini, melalui teman-teman di RRI Pro 1, ada beberapa hal yang mesti kami titip juga kepada teman-teman, bahwa sebagaimana tadi penjelasan saya terkait dengan tupoksi perdata dan tata usaha negara, ini sebenarnya masih banyak yang mesti kami bahas. Ini kami masih bahas baru dalam tingkatan penegakan hukum, tapi kegiatan bantuan hukum, kegiatan kemudian pertimbangan hukum, kemudian tindakan hukum lainnya belum kami bahas. Tapi saya akan titip beberapa hal yang bisa kemudian dijadikan pegangan oleh baik itu masyarakat maupun pemerintah maupun OPD yang ada di Kabupaten Nabire. Ada beberapa kewenangan kami yang mesti juga kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal ini kegiatan pertimbangan hukum. Di mana dalam kegiatan pertimbangan hukum itu ada dua kewenangan, yaitu pendapat hukum dan pendampingan. Pendapat hukum itu adalah kegiatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, baik untuk diminta dan tidak diminta, bisa kemudian kami memberikan pendapat hukum. Kemudian kegiatan pendampingan adalah bagaimana kita mendampingi pemerintah daerah maupun BUMN yang ada di daerah tersebut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anggaran di satu OPD, baik maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan produk hukum. Sebenarnya ini salah satu kewenangan yang mesti dimanfaatkan baik-baik, atau kemudian dilihat bahwa kewenangan ini sangat bermanfaat. Untuk tujuannya apa? Yang pertama, ada mitigasi risiko dari awal. Artinya bahwa kewenangan ini kami hadir untuk kemudian hal-hal yang sekiranya nanti kemudian ke depan menyimpang bisa kita mitigasi dari awal. Yang kedua, adanya perubahan tata kelola yang tadi tata kelolanya yang kurang baik, kemudian kami hadir untuk memberikan perbaikan dari segi regulasi, sehingga kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan oleh OPD itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghindarkan daripada adanya penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Itu di bagian dari pertimbangan hukum. Harapan kami, para pendengar di Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, silakan manfaatkan kewenangan itu dengan baik, karena ini negara sudah menyiapkan kepada kita untuk bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk Nabire menjadi lebih baik, Nabire yang terhindar dari tindak pidana korupsi seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ramli sudah bersedia bersama kita pagi hari ini di Jaksa Menyapa. Ya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat ya di Kabupaten Nabire tentang peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya kalau masih tugas di Nabire Pak Rani ya, memberikan edukasi, dan kami siap untuk menyempatkan waktu dan tempat untuk bisa berdiskusi lagi di Jaksa Menyapa. Untuk Pak Bunai dan Pak Manyoteni dan pendengar semua di mana saja mendengarkan acara ini hingga selesai, terima kasih. Dan satu pesan tadi yang paling penting, kita hindari pelanggaran hukum ya.
2: Yep.
0: Apalagi yang terindikasi pidana begitu ya. Jangan sampai nanti keluarga di rumah atau saudara merasa kehilangan ketika Anda berperkara hukum pidana seperti itu. Ya, pendengar, selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.
1: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemberitaan MPPR RI Nabire.